0: call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: FM Stara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu dangdut yang hits, di sini tempatnya, 101,7 FM, Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Malaya. Hai, Jumat berkah ya. Amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih di hari Jumat yang berkah ini? Semoga kabarnya baik selalu dan bahagia selalu ya, sahabat. Oke, senang sekali rasanya ada DJ Gajan di sahabat Sarah yang akan nemuin sahabat Sarah di programnya Pesona Dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Ya, mana hari ini spesial ya, hari batik nasional nih. Ayo pakai batiknya yuk. Ya, ayo yang mau gabung seperti biasa ya, di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-456-0335, juga di Facebook-nya Sarah Ciamis. Yuk ditunggu. With an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashift, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngomsum si Zadashift, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nu tadina upami uih dama, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, larung se, carape, ainama rada aya gairah. Teletih teing rasana teh, bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge tenyarari teing badan teh, neng, pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi Zadashift, bapak ge alhamdulillah aya perobihan. Teras rasa maduna mantul pisan, teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadashift madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Star Radio Sukacita Ciamis Tasik Malaya. Selamat pagi semuanya ya. Selamat Hari Batik Nasional ya sekali lagi. Nah, ya, tanggal 2 Oktober ini ya seperti biasa diperingati sebagai Hari Batik Nasional, yaitu adalah sebuah hari perayaan nasional di Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi ya. Pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO ya. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Nah, seperti itu ya. Ayo, sudah pakai batik gak nih? Ya, yang mau gabung boleh di teleponnya di 0812-4560-3335, juga di Facebooknya Stara Ciamis ya. Ada siapa ini di WhatsAppnya juga? Ya boleh yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
1: bersama Bu Strom Bapak Herba Ramuan Aram.
0: Iya, good morning. Pagi, Teh Mawar.
1: Iya, morning juga. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik nih. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah lagi baik. Cuaca masih agak mendung.
0: Iya nih, mendung.
1: Iya ya, ini warisan leluhur ya, pakai baju batik.
0: Atau dianggo teh batik nate Mawar?
1: Iya, pakai pakai baju batik.
0: Iya, mumpung Hari Batik Nasional ya, sok aranggo batik nagra.
1: Pantesan itu anak-anak sekolah pakai baju batik.
0: Iya, tadi juga baru ngeh abe.
1: Terus lagunya.
0: Mangga.
1: Katanya juga dangdut di cinta palsu baru.
0: Cinta apa?
1: Cinta palsu.
0: Cinta palsu.
1: Iya.
0: Atau sing leres ulah palsu.
1: Cuma lagu doang.
0: Dari koplo DJ.
1: DJ Remix.
0: DJ Remix.
1: Baru. Iya, salamnya buat Agai Cendoluan. Semoga saya selalu bersama keluarga tercintanya, tetap semangat.
0: Amin.
1: Jangan sampai lupa sarapan paginya.
0: Iya betul, atau jangan harapan dulu. Kayak siapa ya?
1: Sedikit harus ada pemasukan buat perut.
0: Betul, iya. Ayo lebut ayo kene, lebut, lebut ayo kene.
1: Ya?
0: Lebut ayo kene.
1: Ayo di warung.
0: Mas Jun jadah badai ukeun lebut ke Teh Mawar.
1: Halo, yuk atuh kasih. Ayo kayak kupat.
0: Eh, tama tuh bestina.
1: Iya. Terus buat Yun Gurinan ya, selamat pagi.
0: Iya, tadi kupat di basawannya.
1: Iya. Buat Bunda Panyalu juga, buat Mama Elis bersama Bapak Elanya selamat pagi. Buat Teh Andian. Terus buat Bapak Komandan juga.
0: Iya tuh aya.
1: Buat
0: Kang Obes. Waduh Teh Mawar pertanda deui wae, aya nama keng nyiru semangat well cenah.
1: Terus iya. Alhamdulillah. Terus
0: iya. Untuk sore Teh Yuyun asli atuh lah palsu Teh Mawar mah cocok pokok nama.
1: Iya, iya Teh. Buat siapa nih buat nama saya buat Teh Suja juga buat sama Ibu Teh Suara. Siapa lagi? Buat si Idi.
0: Mohon. Si Uwa.
1: Indah, selamat pagi.
0: Kayak Uwa nante.
1: Kumaha?
0: Wana henteu.
1: Akaije?
0: Kulan.
1: Abdi teh aya eta we atuh di kamar mah nyobian tapi eta teh aktif. Kapan nu dipayem HP nareksan?
0: Mohon, aya na tos di gatos deui.
1: Atos eta nu ngana foto murang kali geuningan.
0: Foto
1: raya namina teh.
0: Oh, iya dicari dulu
1: ada.
0: Nih.
1: Ada. Di set ya.
0: Raya.
1: Dede Raya.
0: Oh, enggak ada nomor baru kayaknya. Nih boleh di WA lagi deh.
1: Oh, iya. Terus buat Kang Cipe ya, buat Kang Adam Hatanggoye, buat Arendi, buat Adewa juga, buat Api Ahuy.
0: Iya. Yeah.
1: Buat siapa lagi? Buat
0: dikumin aja tuh.
1: Oh iya tuh.
0: Ya, bingung.
1: Dari A sampai Z. Teh ayah iya paririmun. Jantan wae iya rada bingung. Dikumin aja ya.
0: Ya dikumbahan wae nya.
1: Ya buat tentuan juga pengen sebenarnya sampai di.
0: Iya siap.
1: Ada lagunya.
0: Ada terbuai cinta palsu.
1: Ibu banyak itu.
0: Tidak ada anaknya yang ini.
1: Cinta palsu. Cinta palsu DJ Dangdut Remix.
0: Iya, ini baru juga remix.
1: Iya deh. Makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Volume nak sedap.
0: Oh, mangga mangga. Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Good morning Bogam.
1: Morning to Ijen, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik nih, gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, sedikit empuk.
0: Sedikit? Ya, atau semoga lekas sembuh ya.
1: Amin.
0: Kira-kira anggo batiknya anggo?
1: Ih, nuju yuge.
0: Curiga batik Patayat?
1: Oh, entah gitu. Selamat hari batik ya buat semuanya.
0: Iya. Oke, siap.
1: Sibuk apa pagi-pagi udah nyari batik buat ke sekolah?
0: Iya, ya seragam batik kayak namanya.
1: Mohon.
0: Iya. Mangga.
1: Hoyong. Oh, cinta. Tiasa tuh.
0: Kumaha?
1: Oh, cinta anu ti afandea.
0: Cinta afandea mah itu remix bukan?
1: Iya sih kayaknya.
0: Apa teh? Cinta. Oh, cinta.
1: Oh, cinta.
0: Oh, cinta masuk ke ya. Ya, dicek dulu ya sambil dicek.
1: Iya, sambil dicek. Salamnya buat Ijen duluannya lagi tugas. Semoga sehat selalu. Buat yang barusan ya. Juga ya, buat Teh Mawar, sehat selalu juga. Buat Teh Ajijah, buat A.A. Ari, Amanja, buat Ibi, Kang Ansori, buat Mamah Ui, buat Apih Ahui, Kang Doyeng, Bunda Hartini, bareng Bang Jun, Mamah Aitaska, Mamah Idam, Mamah Ica, buat Mamah Ojan, buat A.A. Din, Aja Holigan, Ayan Styler, buat Teh Komala, bareng Pak Anton Browena.
0: Aya Papi Kang Sam Peh Ai cina.
1: Iya buat Kang Sam Papi AO nya.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya. Buat Nami Indah.
0: Amin.
1: Buat Adede Imron. Buat satu lagi ya, Kang Ujang Cilambu. Buat Abah Ijai, Bu Udati. Buat semuanya aja deh.
0: Semuanya dikumin aja ya.
1: Mohon masuk ke
0: ada nih versi DJ-nya.
1: Ya udah. Ya spesial sama buat Ijen bareng Al Kru para pedayanannya.
0: Oke, siap. Amin amin ya Allah.
1: Tadi di nama Kang dua pemuda.
0: Oke, siap. Kasih
1: sayang segala nama Kang. Sayang-sayang nabinya, cinta-cinta nabi.
0: Oke, siap.
1: Yang ada di Hong Kong, selamat pagi.
0: Iya.
1: Yang ada di Malaysia juga ya.
0: Di mana di?
1: Apa?
0: Di mana lagi? Enggak.
1: Ada di Kaltim, di Semarang sama di Jogja. Dan buat Ade Bontotku ya yang ada di Palembang sana katanya lagi ini, ah. Lagi
0: apa?
1: Kebakaran juga ya di sana.
0: Ya, semoga cepat teratasi.
1: Iya, semoga cepat membaik ya.
0: Amin, amin.
1: Buat sahabat-sahabatku yang ada di Palembang sana.
0: Iya,
1: makasih siap.
0: Sama-sama yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi menjelang siang ya sahabat Sarayu. Ada siapa nih di WhatsApp-nya yang paling pertama? Tijanari, sahanya not masuk Tijanari ya. Ya, bari tahajudnya masuk cigana. Eh sahaja, aya Kang Cipe, leuh Kang Cipe. Meniti tabuh setengah tilu. Setengah tilu langkung sabaraha jam ieu teh. Ya pesona dangdut asoy asoy asoy asoy. Iya asalalelale. Ada siapa lagi nih? Selamat pagi, salam santun dari Hong Kong, Mas Kezen. Oke, ini mah pastinya teh ya, mau request lagunya Cemburuku Karena Cinta DJ-nya ya. Oke, salam spesial buat Mas Yala gitu guys. Kum saya buat semuanya. Terima kasih, tersayang, tersegalanya buat kesayangan aku Tengai Envians yang lagi sakit, sapakilah ya. Sayang buat Masnya, makasih sama-sama. Oke. Oh, dari Hong Kong ini bisa bahasa Indonesia juga. Iya, abi mah teu tiasa bahasa Hong Kong, kumaha bahasa Hong Kong teh ai. Da abi mah bade ka Jepang mal ka Hong Kong nya, nya teh ajeja. Arigato, terang nagenya kitu. Aya aman. Ya, selamat pagi juga Kak Ijen, iya. Request lagunya pendek, judulnya Dingin. Iya, sedingin di subuh tadi ya. Dari Adela, salamnya buat Kak Ijen ya aja, moga sehat selalu, makasih sama-sama. Wah emen, terus saya lebih wah emen jam genepas ya. Ya sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJN radio kesayangan kita sekalian yang pengen setianya dimanapun berada, semoga tambah-tambah kebajikannya, amin. Disehatkan jiwa raganya ya, di segala rupiahnya semuanya, amin. Bil barakatil umirul Quran ala fatihah. Alhamdulillah amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh ya DJ. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih doa di hari Jumat yang berkah ini, semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Ada Papi Sam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hadir. Salam buat semua sahabat sehat selalu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahate Yuyun. Ini Wak Emen lagi mendoakan kita baru santai, semoga katanya kru radio kesayangan kita sekalian dan fans setia dimanapun berada, semoga tambah-tambah kebajikannya, disehatkan jiwa raganya, di segala rupiahnya semuanya ya. Itu doa dari Wak Emen buat kita semua ya, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada Ujang Anom juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hadir. Baik sahabat Sarah semuanya, kita nikmati lagu berikutnya. Ada Cinta Palsu nih, spesial buat yang request. Mangga nuih sanesnya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan te.
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Pandomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Pandomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax keren lah, the best. Terima kasih Pandomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas,

0: Ya, seru satu poin tujuh setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Malaya. Masih bersama Mas Kajen, sahabat Sarah di programnya Pesona Dangdut bersama Abu Strong, Wat Herbal Ramuan Arab. Ya, pagi ini spesial Hari Batik Nasional ya. Yo, yang mau gabung pakai batiknya dulu ya, jangan lupa. Iya, yo di telepon juga WhatsAppnya. Boleh ada siapa ini di teleponnya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Ustaz Abah Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Good morning. Oh, ayo. Bahasa Jepang atau bahasa Jepang?
1: Ya, aduh, pada ke Malaysia dah.
0: Nyatu dah abis hukul badai ke Jepang mah mali ajakan.
1: Abis mah kamu atas ke Malaysia jadi kesehatan.
0: Oh, terus diajar kajar jitnya.
1: Mohon badai ngeranggukin tentuna.
0: So, katu mangga badai pantun halam mangga.
1: Siap, iya, dangguke.
0: Dua, tiga, kucing berlari.
1: Bukan, ih, dengerin dulu.
0: Iya, sok, enggak.
1: Siap.
0: Kalau seri.
1: Repet. Ada bebek, ada itik. Ada rainbow mencuri sandal. Hari ini hari batik. Selamat Hari Batik Nasional.
0: Asik, cakep. Ya, selamat Hari Batik Nasional. Iya, mangga.
1: Abu Strong itu adalah obat, bisa dikonsumsi pagi-pagi. Hai Kevin, selamat hari Jumat. Semoga tetap ceria ya hari ini.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga, semoga ceria ya. Galaunya hilang ya. Mending kita goyang dumang.
1: Siap malah paling enak kalau guna lagi.
0: Saat lagu nama apa?
1: Ah, dan ngeken ya jadi ya.
0: Aduh, menisya barang puluh lagun.
1: Dan ngeken jadi.
0: Mangga.
1: Borong. Panama itu obat sakit mata. Kalau obat rindu ya bertemu. Mau request lagu dong ya.
0: Iya.
1: Kalau lagunya itu nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu asik. Mau goyang dumang biar hati senang pan. Nu juga lau mah kudu goyang domang.
1: Bung.
0: Ih.
1: Salam-salamnya.
0: Mangga buat siapa saja?
1: Buat yang udah masuk si Teh Mawar, Teh Ai, Indian ya.
0: Iya.
1: Tadi kesenggol.
0: Kesenggol.
1: Buat Teh Ini, Mah Lis, Mah Yandi, Bunda Hartini, Bang Jun, Teh Yuyun.
0: Ada Abah Ijai met pagi ke Bogohku, Chan.
1: Pergi juga ke Bogohku di sana. Abah Ijai.
0: Iya tuh.
1: Kang Arya.
0: Teh Abi mah bade ka Hong Kong we ah sahur teh ai. Mumpung aya nu raktir, Chan.
1: Oke, oleh-oleh enak ka Hade. Salamnya lagi buat Reno, Abang Adi.
0: Iya, Abang Adi.
1: Mah itas ka Mami Indah.
0: Tuh, makasih Teh Ajijah. Wassalam Teh Mawar.
1: Oke, siap. Terus buat Abah Ijai atau nih?
0: Iya, Abah Ijai kan udah tadi.
1: Oh, udah.
0: Kan dua kali durasi.
1: Buat satu buat Adelin, itu buat Mama Ijam.
0: Teh. Tekan yang dua kalinya durasi, khawatos.
1: Oke lah, udah lah. Terus buat Jero Hooligan.
0: Iya tuh, hai sayang.
1: Hai juga.
0: Hatur nuhun sapa Ana Teh Ajija, Bebe Mbak Ijai. Saur Kang Reno.
1: Siap.
0: Ulah Kang Arya mak, ulahnya. Ulah seneng Kang Arya.

0: Eh, si apa? Si Ujang. Ujang Boyong. Udah ah, makasih ya Ijuel.
1: Iya, ya kadenya tekeng dua kalinya yang kemah.
0: Ini
1: kakak kaboko dua kali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sayonara. Iya, yuk. Boleh ada siapa lagi ya? Iya, salamnya jangan dua kali ya. Kalau tos kan usanes. Iya, ada siapa lagi nih? Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona
2: dangdut. Dangdut bersama Hapus Strong obat herbal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab. Selamat pagi Mama. Selamat Hari Batik Nasional.
2: Ya, selamat pagi juga ke Ijen. Ya, sekarang selamat Hari Batik juga ya.
1: Iya.
2: Apa Ijen pakai baju batik enggak?
1: Abi Ma.
2: Kenapa enggak pakai baju batik?
1: Abi mah pakai baju olahraga dah, bare olahraga.
2: Kenapa enggak pakai baju batik?
1: Oke, noy Abi mah Jumatan di batik kena.
2: Ya, selamat Hari Batik ya semuanya. Iya. Yang mau pergi ke undangan pakai baju batik ya.
1: Iya, anak sekolah juga pada pakai baju batik
2: tadi. Sekolah. Mm-mm. Pegawai juga ya.
1: Iya.
2: Batik itu pakaian resminya. Mm-mm. Sebagai pakaian resmi.
1: Warisan budaya Indonesia.
2: Warisan
1: itu,
2: budaya Indonesia. Apalagi itu yang dari Solo ya.
1: Iya, betul.
2: Batik Pekalongan dari Solo. Itu batiknya bagus, Aka Ijen.
1: Iya, abigi hoyongnya.
2: Hingga luntur.
1: Abigi hoyongnya, hanya orang Solonya.
2: Mohon kan gaduh iya cenah di Solo.
1: Cigana Bah Ijai tuh gaduhin.
2: Bah Ijai mah di itu atau di Pekalunggung.
1: Puan Badeka Solo cenah badai masyarakat batik.
2: Paling itu siapa? Bang Jun.
1: Iya Bang Jun, Bang Kang Adeng Surading.
2: Mas Herdi.
1: Mas Herdi, iya.
2: Tapi Mas Herdi Cilacap ya.
1: Dia Bah Ijai haturan mamahku cenah.
2: Oh, aturan juga. Selamat pagi, Abah Ijai.
1: Iya, halo, Mah Eis, Kang Reno, Bandung.
2: Oh, Areno. Selamat pagi, Areno. Selamat Hari Batik ya. Mungkin Areno pakai batik hari ini.
1: Iya. Teteh Ai juga sudah pakai batik. Cina, makasih tawilannya, Mah Eis.
2: Oh, Teteh Ai. Ini temannya, bagarnya Teteh Tawil Oge, tas dia.
1: Mohon artinya kan Teh Ai lagi pakai baju batik janten tos ngartos Teh Ai mah
2: tos ngartosnya
1: mohon
2: mari kau undangan Teh Ai atau menghormati sekarang hari batiknya
1: memperingati pan mah
2: iya memperingati hari batik
1: iya lagunya apa nih
2: juga harus pakai batiknya di dapur
1: iya harus atuh mah Polda tuh Mamih Indaske juga pakai batik da Polda.
2: Kebetulan yang Rizna kan hari Jumat suka pakai batik ya di ke tokonya.
1: Iya.
2: Pas banget sekarang hari batik.
1: Betul.
2: Pas kebetulan.
1: Iya.
2: Lagunya
1: Mangga.
2: Apanya? Cinta tak pandang rupa.
1: Cinta tak pandang rupa. Tapi pandang naon mah?
2: Apa? Tak pandang rupa
1: ya, tapi pandang naon atuh.
2: Ya, yang pandangnya baik hatinya.
1: Iya tuh.
2: Baik hatinya sayang sama kita.
1: Betul.
2: Jangan ya. Melihat dari wajah dan rupanya.
1: Iya betul.
2: Nomor satu mah akhlaknya.
1: Betul. Iya akhlak dulu.
2: Akhlak dulu ya. Terus hatinya baik.
1: Laras.
2: Kirim salamnya ya buat Bang Kajen yang lagi mancing tugas, mudah-mudahan pada pasien kesehatannya.
1: Iya siap. Ayo Ajo, pagi Mama Chamber.
2: Selamat pagi juga Ajo.
1: Atas lebat Ayo Teh Mawar, kemudian
2: Teh Ai ambiannya.
1: Teh Ai, iya sama Teh Nur Ajijah.
2: Oh Teh Nur Ajijah, udah tiga ya?
1: Mohon.
2: Yuli Jeng Enging, Teh Mawar, Teh Ajijah, Teh Ai ambian juga nya.
1: Iya.
2: Bunda Panyalu, Pagi Odo. Mami Indah, selamat pagi. Mama Ipaska, Mama Sherin.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Bang Jun, Bunda Hartini cepat sembuh ya.
1: Amin.
2: Ditunggu on airnya, udah kangen. Udah lama ya, Pak. Eta Bunda Hartini.
1: Iya.
2: Cepat sembuh ya, Bunda.
1: Amin, amin.
2: Buat itu Teh Yuyun Kurinasnya. Teh Yuyun sekarang lagi pakai batik ya sama karyawannya.
1: Iya, harus atuh.
2: Harus dong.
1: Iya.
2: Karyawannya harus pakai batiknya kerjanya.
1: Mohon.
2: Buat Mama Idam, Tadede, buat Mama Elsa. Itu siapa? Bang Bodi, Teh Adal, Umi Bogam juga, sama Abib Ahongnya. Amanja, buat Kang Arya Dilaga sama si Ujang Bawelnya. Buat Mang Ade.
1: Mohon.
2: Buat siapa lagi ya? Itu Adin.
1: Adin,
2: Mas iya. Pagi ya, Adin, Kak Kobes Gael,
1: iya.
2: Mama Juli. Dikumin-kumin ah semuanya.
1: Dikumin aja ya, spesialnya buat siapa tuh Mama?
2: Spesialnya buat keluarga aja. Ada saat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Kebangetan ya mah buat agajan aja ya, lagi tugas.
1: Oke, siap Mama, terima kasih. Amin, doa yang sama.
2: Makasih ya Kak Ijen.
1: Sama-sama yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selamat pagi menjelang siangnya juga. Kicau mania. Ada siapa lagi sebentar? Ada Mama Ozan. Good morning Mama Ozan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Habus Rong, obat herbal ramuan Arab. Bagi juga ya, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu, amin. Pengen lagunya dong, ah gulali dunia versi reggae. Salam kirimnya buat Ayan Sailor, Johligan, Kang Doyeng, BAO, Maheis, Teh Yuyun, si Ibi Aredi, dan sahabat Sarah aja deh. Yuk, makasih semangkui, sama-sama. Anda Bunda Ayu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Wusrong, obat herbal ramuan Arab, iya. Oyang laguana, salah apa yang tak ku maafkan, kirimna kanggo sahabat Sarah, sadayana hatur nuhun ijin sami-sami. Salah apa ya atau yang ku tak ku maafkan? Gua mada bager. Kota angin. Selamat pagi juga, selamat hari batik. Papi Agan Ogin tadi sudah. Bah Wesel, Gianyar Bali hadir ya. Good morning, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Selamat bertugas sampai tuntas. Amin ya Allah alamin, sama-sama. Ada Teh Iit Faridila juga hadir. Mama Hadapa Surya Saputra hadir juga. Baik, sahabat Sarah semuanya. Kita nikmati lagu berikutnya. Ada nyanyian rindu nih. Ya, duka rindu kasaha ieu teh kudu nyanyikeun cenah. Spesial buat yang request ya. Oke, tapi sebelum itu, nah buat sahabat Sarah yang mungkin sedang mempunyai keluhan seperti stroke jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, dan lain sebagainya. Nah, sahabat bisa diatasi ya segala macam-macam penyakit ya yang dikeluhkan seperti itu dengan Habus Strong, itu obat herbal ramuan Arab ya. Nah, buat sahabat Sara yang membutuhkan ya Habus Strong dan lain sebagainya, kini bisa didapatkan di agen-agen apotek terdekat dari rumah sahabat yang biasa diputarkan di iklan ya. Ataupun bisa datang langsung ke studio Setara Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis ya. Ataupun bisa lewat COD dan juga paketnya ya. Dan untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call centernya di 0812-456-03335 ataupun di 082-216-128-370, sahabat Sarah semuanya ya. Iya, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, yuk.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini, Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis.
4: 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat pagi semuanya ya. Masih di Pesona Dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab Spesial Hari Batik Nasional ya. Oke, sahabat Setara nih. Ya, batik pertama kali diperkenalkan pada dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat mengikuti konferensi PBB. Ya, batik Indonesia didaftarkan untuk mendapatkan status intangible cultural heritage melalui kantor UNESCO di Jakarta oleh Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat mewakili pemerintah dan komunitas batik Indonesia pada 4 September 2008. Nah, pengajuan ini pun membuahkan hasil bagi pemerintahan era Presiden SBY. Pada 9 Januari 2009, pengajuan batik untuk warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi UNESCO diterima secara resmi. Kemudian batik dikukuhkan pada sidang keempat komite antar pemerintah tentang warisan budaya non bendawi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Nah, pada sidang tersebut, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Nah, sebelumnya, selain batik, UNESCO juga sudah mengakui keris dan wayang sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi. Seperti itu, wah sahabat ya. Baik, yuk, yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812-456-03335. Juga di Facebooknya Setara Ciamis. Yo, boleh di teleponnya ada siapa? Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Bu Strong, Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat pagi Kang Redi.
1: Pagi juga.
0: Selamat Hari Batik Nasional.
1: Iya. Selamat Hari Batik juga, tapi iya, nggak pakai batik.
0: Waduh. Kewe Jumatannya di batik.
1: Iya, Mona.
0: Iya, apa kabar, Kang?
1: Alhamdulillah, masih sehat. Gimana kaya sebaliknya?
0: Alhamdulillah, baik, Kang. Oke.
1: Lagunya? Lagunya Fata Morgana.
0: Fata Morgana DJ Koplo.
1: Koplo aja.
0: Fata Morgana Koplo ya, sambil dicari salamnya buat siapa aja.
1: Salamnya buat Mama Luis, terus Teh Ajija, Teh Ayambian, Mami Indah, Teh Selalu Mami.
0: Amin.
1: Terus buat Pak Jun bersama Bunda Artininya. Terus buat Mama Serin. Terus buat Mama Ipaska, Mama Ojan. Terus buat Umi Bogam, terus buat Teh Dede, Kak Adeng,
0: mohon.
1: Terus buat Teh Bungsu Garut, Teh Nuri, terus buat Kang Suhendar,
0: yeah.
1: Terus buat Kang Arya bersama si Ujang Bawelnya, Teh Dita bersama Renonya, terus buat Kanda Uhuy,
0: mohon.
1: Terus buat Teh Yuyun Gurinat, terus buat Atomi Galunggung,
0: yeah.
1: Teh Wati. Teh Wati enggak ada sekarang.
0: Lagi kerja kali Teh Wati, Teh merantau kayaknya waktu itu saya pernah dengar. Ke Bandung juga terang ke mana?
1: Oh, ke Bandung masyarakat.
0: Iya.
1: Terus buat Teh Yandian, terus si Ibi, Teh Nilam,
0: mohon.
1: Buat Ade Bayu Doksin, Adin, di kumin-kumin ya.
0: Di kumin-kumin aja ya, oke ya. Siap. Spesialnya buat siapa, spesialnya, Kang?
1: Spesialnya Kang Osi Mami, sehat selalu Mami.
0: Oke, siap.
1: Damal di Kapolda.
0: Di Kapolda, etamanya. Damal wae.
1: Atur nuhun awak Kosna.
0: Ya sami-sami Kang Redi yuk.
1: Semoga Aijen sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Redi Sodong ya. Boleh yuk, ada siapa lagi di teleponnya? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
2: bersama Agus Rom Hotel Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, good morning. Api
2: good morning. Gimana kabarnya? Nanti bilang siang Bang Kajen.
0: Alhamdulillah sehat. Api gimana sebaliknya nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mahal.
0: Leres, mahal, sangat mahal sehat itu ya. Api di batik te? Di batik te?
2: Selamat batiknya, no batik ini harus tuh.
0: Iya, tuh harus.
2: Nasional itu Bang Kaije.
0: Leres kitunya.
2: Itu tuh. Itu. Lakunya
0: debu-debu
2: jalanan aja Bang
0: Kaijen. Itulah pengorbanan.
2: Nah,
0: sop,
2: silakan kalau mau Bang Kaijen nyanyi.
0: Oke atau pilih disawer ku api abi nyanyi mah.
2: Gue api sawer. Karena tadinya sawer.
0: Mau versi cewek.
2: Mau cewek. Salamnya
0: Mangga.
2: Pakai Anyandiannya selamat pagi menjelang siang Teh Anyandian. Teh Mawar. Well.
0: Well.
2: Tidak berduri.
0: Mm-mm, tidak berduri ya mah.
2: Tidak. Gitu dah. Terus Udapi. Tareli Adeng. Saya Adeng. Tareli ya.
0: Iya.
2: Nah, makasih semuanya Tareli. Bisa ada Kang Odo yang atut Tehyun Burina Tahjuan Buna Hatkinina Kang Panbron
0: Mohon
2: Kang Indah Kang Arya Siti Melin Kang Ajit
0: Mohon
2: Kang Yuta Raja Kemana wainya ngelepeh
0: Mm-mm-nya
2: Kang Dewa Kang Ipaska Kemanja Kang Cepi Kang Ya, siapa yang itunya yang nawelnya?
0: Yang nawelnya belum ada nih, Pih, lagi.
2: Ada.
0: Pada Aduh, sibuk.
2: Karena buat semuanya aja. Makasih waktunya.
0: Oke, sama-sama. Bye. Kopi pahit.
2: Mulai dihangatkan, menghangat. Kabunnya, nah. Kalau pajangan yang minum, matu Bang Kaijen.
0: Leres.
2: Bulahan, itu pagi.
0: Yang mohon atuh.
2: Karena aku ibadah pamit saya tuh dadah Bang Kajian Ukasen.
0: Dadah, iya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Api Ahoy dari Panumbangan sana ya. Oke, selamat pagi menjelang siangnya juga ada Ramon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Bang Ramon di Cibogo Taman Sari hadir minta lagunya Jakarta Hongkong. Di antos laguna hatur nuhun wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Hayu atau jangka Hongkong. Eh, abis mau berdekat Jepang, gak mau ke Hongkong. Berdekat Hongkong mah teh ai. Tapi beli bade sakantenan ke Hongkong ke hayu atau ke tang. Ayah Kang Jo Holigan hadir, Aijen dukung lagunya Ga Ngopi Ga Waras. Janda elu. Ngopi heula atuh biar warasnya. Iya ada AA Aristara bersama Habu Strong buat Herbal Ramuan Arab. Selamat Hari Batik Nasional. Iya. Salamnya buat Teh Ai, Teh Yuyun, Ade Ibi. Ada Teh Hat juga, Teh Amel, Ade Ajijah, Adin. Ade Reni, Mama Eis, Amanja, semuanya saja terima kasih banyak sama-sama. Ada Kang Ajid, RRC hadir, Cana. Ya, Selamat hari batik Kang Aji, ngegoesna di batik Kang Aji datuh. Ada siapa lagi? Selamat pagi, jelang siang juga. Ada Mama Arval juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ejen kumaha kabarna? Baik, alhamdulillah baik. Yey, mana sebaliknya? Nih Mama Arval di Taman Sari lagunya mau DJ tercipta untukku. Cina, dikintun nama Kanggo abi we nyalira nya hatur nuhun sami-sami euleuh abi ge spesialna kanggo abi we nyalira. Ada hadir dari Suherli dari Naga Sang cenah. Minta lagunya Oncom Gondrong, makasih Oncom Gondrong mah antu Sunda Pak Haji. Ayah Abah Ijai Wijaya juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes, pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Mat pagi juga, lagunya Nila Karisma, kau tercipta bukan untukku. Buat siapa?

mata katarak, mata minus, mata silinder, mata iritasi, dan mata rabun lain sebagainya, sahabat bisa diatasi semua keluhan mata dengan Panomax ya, solusi kesehatan mata. Nah, untuk sahabat yang membutuhkan obat herbal masalah mata ya, Panomax bisa sahabat dapatkan di agen-agen apotek terdekat dari rumah sahabat yang biasa diputarkan di iklan, ataupun bisa datang langsung ke Studio Stara Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu, Sindang Kasih Ciamis, ya ataupun boleh melalui COD ataupun paketnya. Ya, untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call center radio di 0812-4560-3335 ataupun di 082-216-128-370, sahabat Stara semuanya ya. Baik, ada apa ini teh? Ada Fata Morgana ya, spesial buat yang request.

0: berbicara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Halbustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Halbustrol abad herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanapi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Halbustrol obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Halbustrol, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Halbustrol apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Halbustrol, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanapi.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Halbustrol jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Halbustrol ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Halbustrol.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Halbustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Halbustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Ya, 101.7 Sarana Radio Sukacita Ciamis Tasik Malaya, 4 menit lepas dari pukul 10. Terima kasih atas kesetiaan dan dukungannya sahabat Sara ya. Yang sudah gabung, terima kasih. Baik itu di telepon, juga WhatsApp, juga Facebook yang Sara Ciamis ya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian Mas Kaijen dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan ya. Dan sekali lagi selamat Hari Batik Nasional ya. Ya, selamat Hari Batik Nasional. Mari bangga mengenakan batik sebagai identitas bangsa. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindang, Kasih Ciamis, yang bertugas Mas Kaijen izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Jumat berkah. Amin.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan
0: pendengar
1: sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburian RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habustrol untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrol.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habustrol. Makasih Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Halo, saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi. Mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi House Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang capek. Ayo, tunggu apa lagi? Minum House Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Habu Straw setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Habu Straw. Yuk, mulai dari sekarang. Habu Straw, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Halo, saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi. Mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi House Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum House Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum House Strong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada House Strong. Yuk, mulai dari sekarang. House Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk House Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

Saya Adul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Wah, kuat lu kayak gua.

0: Nikotin minum Habus Strong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan, Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kampung Golancir, Desa Tir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini, semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
4: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
3: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
4: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
5: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
4: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Tak, salah kali Pak.
5: Iya, ini total semuanya Bu.
4: Oh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan, masa hampir 1 juta.
5: Ibu kurang teliti, lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
4: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku, kenapa ya?
5: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
4: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
5: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
4: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis.
8: agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
7: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali siang dan malam, dan besoknya alhamdulillah Neng terasun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
0: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian dong, obat herbal ramuan Arab, alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong obat herbal ini, Neng ya. Terima kasih Habu Strong.
0: Sama-sama Kang Dani. Terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax itu Sindang Kasih, Ciamis. Hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Al-Mahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335. Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja 1 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis, di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star.

0: anak. KPID Perlindungan Perempuan dan Anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan kepentingan perempuan serta penting apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai mewarat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Παρακαλώ, Σάλια Νουνού. Αυτή ήταν στο τελευταίο podcast dan shooting iklan mewajibkan tubuh harus selalu strong. Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herba ramuan Arab.
1: Minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin top agen-agen resmi kami berikut ini. Tan Cihideng, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7

konsumsi hati lebih tenang. Bang Opi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: sebagai penyanyi dangdut mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.
1: Sehari-hari tetap aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habu Strong, obat. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Pedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: dengukin nya 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Ari Akang, apa neng mah di luar negeri nyamual katangkep atuh? Apa neng jauh pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan, jalan te.
1: Ajan Akang, tuh jika nah kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali, untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: agar lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab.
1: Aktif beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Strong. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lewi Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Toma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

Alors, ça y est, nounou. Apakah kita syuting film, podcast, dan syuting iklan mewajibkan tubuh harus selalu strong? Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tubuh apa lagi? Minum Habu Strong, obat

0: Mbak Nunung aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin, Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawi-kawi Sunda, hayu urang gabung di 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
2: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
2: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Rengsek api hatur dina Wanda Sunda.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habu Strong Abad Herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habu Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habu Strong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habu Strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
2: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habu Strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
2: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
3: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
2: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah atas apa tepang suara apa tepang dangu di galurna 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Anu di jumantarakeun palihan jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01. Aya ija bade ngagawengkeun kawis Sunda dinten Jumat Kaping 2 Oktober 2026 ya. Mangga anu bade ngiring ngarojong jasa ngalangkungan kolom komentar atau napi hubungi di 08-245-60-3335. Anu disarengan ku Habusrong, obat herbal ramuan Arab.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham apa Sundan?
1: Ilham apa Sundan? Bisa dibantu Habis Strong, obat herbal Ramuan Aram.
0: Ramuan Aram.
1: Jam siang, majang kasan tenai ija.
0: Siang juga TNBN, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, masih sedikit meriang. Ijal dah mas.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, siap apa-apa sebenarnya.
0: Amin, Tuhan.
1: Ala guna hoyong okang.
0: Okang?
1: Mohon.
0: Okang.
1: Kang Ijal bisa yun, mugi siap apa-apa sebenarnya. Ikumken ya, apa sedaya nak
0: saya harus. Ikumken.
1: Mohon.
0: Okang Marabai Elvis, ane?
1: Okangan kita ya dengan anak.
0: Okang, okang ikang.
1: Okang, anu neneng tapi versi engkang anak.
0: Tak ayat.
1: Ayat tu payun kan to.
0: Judul aguna.
1: Saya kedapat alikan halah volume.
0: Okang.
1: Ano engkang?
0: Engkang.
1: Ayah, kita yung gaya. Ano neneng ningan, tapi versi istri nak?
0: Ano ti nina, sanes?
1: Pohon terlangkung ti sahat-sahat.
0: Pohon, engkang ya.
1: Pohon, kau kan sudah ya nak, sampai sekarang ya.
0: Pohon. Spesialnya
1: spesial sama Kang Aija bareng Agro Karti Sara
0: Sara Ahan
1: Kang Aija bareng Agro Sara Sedayananya biasa Sapa Palsna tanya akan diri mama Kang R.A.W.E.
0: R.A.W.E.
1: terima kasih tersayang tersegala sama Kang kesayangan Abi.
0: Hatur nuwun. Sami-sami, Tai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ilham apa Sundan?
1: Bersama Hapus Kerong, Obat Terma, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Yang siang, aja pemadaman yang siang itu.
0: Alhamdulillah, damang, api ahuy.
1: Alhamdulillah.
0: Api ahuy, gimana sehat. Kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Dan
0: akhirnya
1: sehat
0: dalam amin, amin.
1: Jadi mahal. Hari ini tahu yang mahal yo. Tapi nanti tengah kerja panas, tapi nanti lah. Saya minta gayun ayun aja. Gayun ambing.
0: Ayun ambing.
1: Belum dendek ini kata.
0: Ayun ambing.
1: Ayahnya.
0: Oh, ayah ayun ambing.
1: Ayun ambing ya. Ayun ambing. Salam nanya.
0: Ahan bangga.
1: Tanggapnya ayun yang nado rusuhan pada zaman yang nyangok yang kumpung berencana. Yang siang ya tanggap teh mawar. Tidak berdurinya selamat siang ya jam siang. Dan ya udah hari beratnya ya aden sama dujen aku kayun guna bangun guna hati na anton beron amin dah sedang arianya melin kemana lain nalam pemot sang ajit naik surat ya supaya jangan kumodinya naik supaya kumod tadewa naik pasca temanja sakit deh bete kamu selaya naik
0: sami-sami oh api ahoy ada yang nawil nih.
1: Ada yang nawi ya?
0: Mohon.
1: Sa?
0: Dari Kang Reno. Sauna teh kopi pahit jangan diminum.
1: Gula-gulaan.
0: Terus gula, ada
1: gulaan, Kang Reno. Lah.
0: Ti Albes Gael Pi. Albes Gael Pi. Sauna teh Pi ngopi atuh Pi di barengan Bubuy. Sampai wajah, mantul. Sobat.
1: Semangat gara-gara ngopi kenana gitu.
0: Terus ada dari TIN Bian Pi soalnya teh edisi kuota sama kayak jeruk papi sama nipis sarang nuju kirang sehat pipi mepeg soalnya teh
1: banyak
0: atas.
1: Atas. Ini kantun lah. Kalau saya jangan ini nunggu tu aja. Di awal pada pamit dah. Duh, dadah aja, dadah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dari WhatsApp nih, dari Agan Ogin. Assalamualaikum Santan Aija Santan Oge hadir manco di paundang hadir ah. Kemarin kita saya 4 lagu nu request diurang dan bukan

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Setara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nan jauh pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok, tos Akang.
0: Sok cobaan, jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening, meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Setara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM.

Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Okay, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habustrong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Okay, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habustrong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Okay, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrong.
1: Okay, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyan RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Moya Sari, Tasikmalaya.
1: Oke, Peri, selaku konsumen pengguna Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Peri, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habu Strong untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habu Strong.
1: Oke, Peri, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Peri.
2: Untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Iya, gatal saya juga sembuh dengan Habu Strong. Makasih Habu Strong, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
5: Oh, sanksi ini yang jawabannya juga tidak adil. Kalau Persib tidak bersalah.
6: Masih di 107.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih di serangan Kusim Kuring Ijal di Napidangan Air Mapas Sundanya. Ayo nu badai ngiri ngarojong jasa ngalangkuhan kolom komentar atau napi hubungi di nomor 08 2 45 60 33 35.
7: Halo,
6: halo.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kira Mapas Sundan, serangan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
6: Ramuan Arab.
7: Selamat siang aja. Siang sore.
6: Sore juga Temoya. Temawar, gimana kabarnya nih?
7: Alhamdulillah, kumasa mulih.
6: Alhamdulillah, sehat.
7: Gimana teh, kamu sehat? Hayong, hayong tahu nama, hayong Lamun Daek.
6: Lamun Daek.
7: Lamun Daek di Ita Karlita. Dan salamnya, kamu kaya jatuh sayu, mudah-mudahan sehat sama Tuhina. Terasnya utuh selebatnya, semua tanya Ani Andia. Terasnya ngelati aku, terasnya ngelati Jumgurina, Nebayu Baci. Terasnya ngelati Bunda Tanyalu, terasnya ngelati Mama Elis, terasnya ngelati Elana. Terasnya ngelati Ibi, terasnya ngelati Ani Ajija, terasnya ngelati Teh Kumpai, terasnya ngelati Mama Idam, terasnya ngelati Cipe, terasnya ngelati Jeholigas, terasnya ngelati Tendrowe, terasa Pak Arendi, Dewa, terasa Pak Abah Ijai, terasa Pak Kang Adam, Kang Doye, terasa Pak Bang Aden Galu, terasa Pak Manja, terasa Pak Aa Hari, terasa Pak Reno Bastian sekarang mama di sana, terasa Pak Kang Haji, terasa Pak Abang Budi, terasa Pak Bang Happy, terasa Pak ada ya Adoling Abo terasa ngoka ada yang nawe
6: dikum kena ya, teh mawar ada yang nawe leh
7: saha
6: teh enbian sorna teh sonten teh mawar
7: oh sonten dari teh ai atas daya di
6: atas
7: mohon dikum kena tanpa sadai menanyakan ini kesehatan sadayan
6: amin
7: ayak kamu nak
6: ayak di tita karlita
7: ya dicantun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di rumah Pasundan di Sarengan, kuah buskrong, obat herbal, ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Sehat Arija?
0: Alhamdulillah sehat Aridi.
1: Alhamdulillah nuju kepanasan.
0: Kepanasan. Ini
1: sami apa nak?
0: Panas juga.
1: Oh sami mati.
0: Sami.
1: Ukuran kawin ate, apa?
0: Enggak, berarti kawinan.
1: Korejat ya?
0: Korejat.
1: Mohon. Salam-salamna kang ngono nama luksur teh mawar, lujeng santen, lujeng istirahat. Terus kang kayang bian, ya jija. Terus mami indah, sehat selalu mami. Terus buat mama Serin, yang isu taraja. Terus buat mama Luis, keluarga. Terus Mai Pasca, Mama Ojan, terus buat Mama Idam, terus buat Kakanda Uhuy, terus buat Teh Kumpai, terus buat Bang Budi, Teh Dede, terus buat Teh Nuri, Yun Gurinat, terus Abayu Doksin, Adin. Terus buat Teh Jopa, Amanja, Aadeng. Terus buat Bunda Artini bersama Pak Jun. Terus Teh Dita bersama Renonya. Terus buat Adede Imron. Terus buat Muda Bojong Gambir, keluarga. Ikumin ya.
0: Ikumin aja.
1: Atur nuhun waktosna.
0: Mohon sami-sami Aridi.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat di WhatsApp di Teko Malasari. Teko Malasari hadir Aijal Wilujeng Santan. Wilujeng Santan oge Teko Malasari.

0: Seratus satu. Point 7 FM Star Radio Ciamis.
1: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Jadi rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomac solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomac solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih, sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
0: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomac apa aja?
1: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomac, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomac yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomac luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomac dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
0: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomac apa aja?
1: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomac, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomac keren lah, the best. Terima kasih Panomac, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomac di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomac di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812

0: 0860-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb geuning. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Ubuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
5: Masih di 107.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih di sarangan kusim kuring ijal di napidangan air lama pasien tanya. Ayo nu pada yang ngiring ngarojong jasa ngalangkuan kolom komentar atau napi hubungi di nomor 08 2 45 6 0 3 3 3 5.

0: Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan di sarangan Kuhabustro, obat herbal ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
0: Mohon. Wilujeng santan aija.
1: Wilujeng santan oge Amanja, gimana kabarnya Amanja? Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Samulina.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur atuh komen sehat lah. Mudah-mudahan aija sehat apa bosnya.
1: Amin amin atuh nuhun Amanja.
0: Mohon. Kawin nate yang ati dua sumang biasa tak?
1: Dua sumang? Tiasa.
0: Oh?
1: Tiasa.
0: Ahan. Selebriti Selandung.
1: Ahan.
0: Nah, mari ke sana jauh tadi kan? Ya. Oh, lah.
1: Oh, ayah ini. Selebriti Bandung.
0: Lan, ayahnya?
1: Iya.
0: Mohon. Untuk sobat sawah ya?
1: Anu tos labat teh ai ke kanda ahui jadi teh.
0: Oh, teh nomor 2.
1: Teh mawar, tos eulan.
0: Oh, mohon. Inton sabna ka ka ija di payun anu juman cen dawanya. Mudah-mudahan sehat sama pausna.
1: Amin, amin.
0: Rasa kamu kata kemudian lagi ni, nah ya tanya efek pun aja. Lah, lepas lah. Rasa ini lajang dari kamu ke teh mawar pilihan kawalu, kamu ke kang Arya oke pilihan kawalu. Kamu kateh di lantah yang okeynya turan mulujin santan kamu kateh jopa oke okay, dipalihan ke balu sami kamu ke teh merilisnya si ini dipalihan panonjaya kamu ke mama ayah pasca sarang ayahan kamu ke ular cilok kamu ujang cilambu kamu ke kase pawindan kamu ke Kalib Mama Yuli oke okay. Kalau kateh Dahlia kalau ka Mama Lis sareng Pak Elan kalau ka teh Uni-Uni dibalikan Cinta Kasih Duran Camaya kalau kateh AI dibalikan Ancol kalau ka Teh Wiwin alias Mama Ica dibalikan Cikirai Cendang Kasih Teras dari Kangoka Mang Uban sekarang Mama Apok di pilihan Mereka sekarang Resik Naturan Kujeng Sonten Kangoka Pak Haji Endang mungkin ya
1: Pak Haji Endang
0: pilihan Sukamana Kayak Teh Yunia di pilihan Sukamana Sami Naturan Kujeng Sonten Kau kata hiyun gurinat Keren karyawati ina Kau ka Mama Indas, Mami Indas Kau ka Kang Adul Kalihan Cimangun Keren istri ina Terus dari kau kata Nuri di Kalihan Garut Kau kata Amel Kau kata Bungsu Kau ka Hajo Holigan Kau ka Albert Steyl serang Teh Yuli kalau ke akhiri Kurniawan itu dari pilihan mana itu terus dari kalau ke Tayyita kalau ke Dede pilihan Cisayong serang Kang Hendy nah pilihan Cisayong oke okay. Kanggo ka itu tuh saham di Facebook ternyata hilap deh. Teh takot teh tati teh tati Bojong Sari. Aturan Bojong Sonten kau kata Aji Jauh gen Cibodem. Kanggo ka Terasa pagi itu pagi tan Tina Wana ya tuh
1: Tina Wana taya temannya
0: apa ya bunda panjalo gini ya tau tuh ini kang Wawan tesis kayak gitu pasir teman teman itu mungkin naya sa langkung sama kota Rena ya alat cara dengan santan lainnya tapi aku itu aja kang Bayi pun api tapi memang kalau ke Aija, ano no, no jaman cem dama wae. Kami na di antas Aija. Assalamualaikum.
1: Sami, sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat berjundan dengan Koha Busrong, obat herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Sehat? Alhamdulillah sehat. Mama Ais, gimana kabarnya Mama Ais?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas, palihaninya.
0: Teduh sekarang Mama Ais mah.
1: Teduh? Udah panas. Iyuh. Tariknya.
0: Kan tadi mah.
1: Nama gini yang baby ayah ke dia tuh baby.
0: Oh.
1: Aduh sebenarnya panas sama. Kan sampai mampir ke dia sekedap.
0: Oh, kan.
1: Keliling deh badai ke mana? Bantar kan. Keliling kene. Ke apotek.
0: Kawihna badai kawihna.
1: Kawihna teh hoyo. Encom godrong atasnya.
0: Encom atas tadi.
1: Selebritis Bandung senamai tasa terus keputar gen tadi amanya namai request
0: Tacan.
1: Oh Tacan, ayo namai diputar nau neta dari Sumbang ya. Oh benten deh nya. Mau isma kango iya yang hiji catatan. Hiji catatan.
0: Hiji catatan.
1: Tapi lagi ayat.
0: Hiji catatan. Ayah Mama Is.
1: Iya. Istri pamaget teteh.
0: Ayah ti istri, ayah ti apa pamaget.
1: Oh, nah yang anu rosennya. Eta hiji catatan nuhun. Kinten salamannya?
0: Mangga.
1: Dipayun kanggo ijian mancen dama. Mudah-mudahan aja sehatnya.
0: Amin, amin.
1: Mohon kang ngokan namelung surah manja dan yang santan namanya sarang kang ujang selamunanya atau nohon kana cenggolan anak oka kanda uhuy regen santan atau rendai kau teh angin ambian kang ngoka teh mawar kang ngoka Haji Dudung aredinya tak itu selabetnya
0: aredi
1: mohon kawan teh Haji Jah Collection, aturan yang santan. Kang Oka Bunda Rati, bagian si Amis. Teh Mita Kawalu, Bunda Penyalu, Pak Ji Odo, aturan yang santan. Kang Oka Teh Melin, yang santan. Kang Oma Mi Imnas, oke. Mama Sherin, Kang Oma Ipaska, Mama Rizki, Kang Oka Teh Yun Gurina, aturan yang santan teh. Mama Elsa, Kang Mama Idam, Teh Wungsu, Kang Oka, Sepi, Teh Wati, Bang Jun, Bunda Hartini, cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Bunda Mawar, Kak Adin, Ogi Aturan, Umi Bogam, Atabib Ahok, Ogi Aturannya, Teh Dede, Sarang Ahirina, Oli Jum, Santan, Kang Obar Cilok, Kang Oka Pagi Endang, Mama Resi Pagi Soleh, Undi Undi, Kang Oka Teh Amil, Kang Oka Mama Lisna Garut, Kang Oka Teh Yunia di Palian Kelapa Nunggal 2, Urgen Senten, Ibu Cici, Kang Oka Mama Nani Oke, Kang Oka Sadenya, Ayah Kalong, Bunda Ayu, Teh Dahlia, Mama Haji Yuli Oge di Palihan itu tuh burungnya. Sekarang Pak Asepna, Alifna, Kang Adul, Kang Oka, Kang Septiali, Ajang Mayana, Kang Oka Putih Adau, Areno, sekarang tadi tanahnya. Kang Oka, Kang Obes Gail, Ajo, Ayana
0: kata. Taya Mama.
1: Taya kemarin nanya. Sarepi.
0: Sarepi kan lagi menyibuk meren.
1: Menyibuknya. Kang Aheri, Kang Oka Adewa Ogenya. Kang Arya Dilaga, Kang Wilson. Kang Oka Sadi itu nya. Dikumin-kumin ya
0: sadayanya. Dikumin-kumin wae. Spesialnya
1: Kang Oka Sarepi Dayana.
0: Kanggo saha?
1: Pasalam ka keluarga, panapa sarana sadaya neng.
0: Amin, amin.
1: Utami nama sepasalah kanggo Aijang macam nama. Kemudian pasar kesehatannya.
0: Amin, Mama Is.
1: Donanya akan waktu
0: senang. Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, aya nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Acan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb geuning. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisan nya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: 400 faktus nunjukkan tabu 1647 santan faktus na ida pamit hatunun anu parantos manco di galurna 101,7 sarada camis punten bila ayah kelepatan bila ayah cadasan anu kirang bernah nunjukkan di apuntenya di jalan berbasari dusun desa kidul gunung cupu RT 01 RW 01 Ijal no tugas pamit walbi topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Neng, kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
2: Coba sok download heula dina HP 101,7 setara Radio Ciamis.
3: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
2: Sok cobaan. Jalan teu?
3: Acan Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb geuning. Meh langsung bisa streaming.
2: Ih, meni Ali mau modal pisan nya. Hayang tarima beres.
4: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: satu wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT RT 001 RW 001 Sindangkasi Ciamis 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, nama saya Ferdiansah. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
3: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara, rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
3: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
4: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
3: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
4: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
3: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanapi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Habus Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habus Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanapi.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habus Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habus Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habus Strong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburian RT 3 RW 9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habu Strong untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habu Strong.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habu Strong. Makasih Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindang 3335, 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Haptik Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Padayungan Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Kami, di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Halo, saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi Hamstrong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang capek. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Hamstrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Hamstrong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Hamstrong. Yuk, mulai dari sekarang. Hamstrong, obat herbal ramuan Arab. Kita mendapatkan produk Hamstrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keadaan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasik Malaya.
3: Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa berat banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahannam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami indah tihai ajalina, ketika ajal sampai. Yang terakhir, ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah La ilaha illallah.
4: Did not prod you to getting up at night when everyone was asleep to cry to Allah, then it's not yet a problem. It's not yet a problem. Allah will squeeze you further. Do you know why? He loves you. He wants you to do something. He wants to invite you to an act of worship that is fulfilled by invite only. That is tahajjud. Allah invites those whom He loves to that prayer. And sometimes the invitation is through squeezing you. Squeezing you. Until you realize, I have to. I will get up, I will cry, I will ensure that I cry and shed tears and beg Allah and continue to beg Allah until He gives me what I want. And I promise you, Allah.

0: semuanya, aku Ail KDI mau ngingetin kalian semuanya kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habutrom karena khasiatnya telah teruji, praktis, dan yang paling utama bahan-bahannya alami. Jangan sampai kesehatan tubuh terganggu. Yuk jaga kondisi tubuh dan tetap semangat menjalani hari bersama Habutrom. Habutrom, obat herbal ramuan Arab.
1: Biar tetap semangat beraktivitas terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil, jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutrom. Habutrom, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habutrom dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang berada di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

apa, jujur. Nabi kita itu lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, perintahnya dia berwibawa, ajakannya diikuti karena beliau pelaksana pertamanya. Kata orang tua Melayu gini, wahai saudara, adik dan kakak, peganglah jujur, jangan durhaka. Jauhi bohong, haramkan dusta, supaya hidup tidak ternista. Orang bisnis, modal paling penting adalah kepercayaan. Coba saudara punya kapital miliaran, kalau gak dipercaya orang, ada gak yang mau ngasih proyek? Ada gak? Ada gak? Nyaut. Modal utama dalam bisnis, kepercayaan. Modal utama dalam memimpin, kepercayaan. Modal utama dalam seluruh gerak hidup kita, kepercayaan. Oh, kalau hidup udah dipercaya, Bu, biar duit banyak juga enak rasanya. Benar. Kalau sudah dipercaya, walaupun duit banyak, enak rasanya. Jujur. Bahkan ini modal utama kepemimpinan beliau. Bukan S3, enggak profesor, doktor, enggak. Al-Amin. Orang yang jujur. Dan itu yang kita perlukan sekarang. Kita perlu jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Apa tanda si bintang timur? Cahayanya terang sampai ke fajar. Apa tanda orang yang jujur? Hatinya mulia, ucapnya benar. Hatinya mulia, omongannya benar. Tidak pepat di luar, panjung di dalam. Menjegal kawan seiring. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Tiap hari kita ngadepin topeng. Topeng yang berkelihatan. Ini mukanya apa bukan sih? Ini omongannya apa cuma sekedar sebuah misi?

tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosa aku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa, ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami, ya Allah. Kami tak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua

0: Hafizin, bersama kamu ada malaikat hafalah, kiraman, mulia, katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng sehat ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
2: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
3: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
2: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
3: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkan teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Zadasif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadasif madu hijau yang paling sip.
2: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya, jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih, sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah.

0: walaupun ya walaupun sempat ada dramanya saat pidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
0: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomax-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَهْجُرْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, mohon maaf, rumah nyaman atau enggak nyaman? Rumah nyaman enggak? Nyaman, kita udah datang ke sini pengennya pulang ke rumah. Kenapa? Senyaman-nyamannya rumah orang, lebih nyaman rumah sendiri. Ketika dikatakan وَمَنْ يَهْرُجْ مِنْ بَيْتِ, keluar dari zona nyaman, brother. Keluar dari zona nyamannya. Yang tadinya nyaman pacaran, tinggalkan. Yang tadinya nyaman gak sholat, tinggalkan. Sekarang mulai sholat. Yang tadinya nyaman tidak berhijab, tinggalkan. Sekarang mulai berhijab. Konsep malu mulai ditempel dalam diri kita. Malu ketika Allah yang senantiasa maha menatap, saya bermaksiat. Malu ketika Rasulullah SAW senantiasa mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikirannya untuk umatnya, sedangkan aku berleha-leha untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya malu, saya pengen berubah dari sekarang. Keluar dari zona nyamannya. Siapa yang keluar dari zona nyamannya? Siapa yang keluar dari rumahnya untuk datang menjemput ridho Allah dan Rasulnya? Summa yudrikul maut, lalu kematian datang kepada dirinya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah sudah tetap.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai Enbian?
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodoh produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis, Talkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis.

0: agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Kalau engkau dihina orang, dijatuhkan orang, dicaci maki orang, katakan yang suci cuma engkau, subhanallah. Kalau engkau direndahkan orang, diinjak orang, maka sadarlah yang tinggi, yang kuasa hanya Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang dipuja-puji hanya Allah, itulah makna sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang suci, yang tinggi, yang terpuji hanya Dia, bukan aku. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan.
2: Sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
2: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
2: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
3: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari.

0: Sari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Jangan marah kalau disebutkan keburukan Anda oleh orang. Tidak saja. Dan gak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau gak ada aib, namanya malaikat. Jelas ya? Dan gak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya misal, kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi ghibah. Kalau itu salah, menjadi fitnah. Dan setiap ghibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita.
3: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
4: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadasip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak.
4: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadasip apa aja?
5: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
4: Alhamdulillah Awawan, berkat Jadasip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
5: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jadasip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Jadasip. Jadasip madu herbal muati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jadasip.
4: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
6: agen apotik Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen apotik Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, L1 RW 001 Kasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
7: Ini kegalauan yang kita punya. Galau itu obat paling sederhananya adalah kita minta sujud sama Allah, dekat sama Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allahum tuflihun. Dan bertobatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Orang yang bertobat itu senantiasa dapat nilai plus tuh dari Allah tuh. Karena setiap hari dia jadiin istighfar. Setiap hari dia jadiin momen-momen untuk semakin dekat sama Allah. Karena Allah sayang sama dia, gak mungkin Allah nerantarin cinta dia. Gak mungkin Allah nyia-nyiain pengorbanan yang udah teman-teman lakuin untuk dekat sama Allah. Kalau teman-teman jalan aja dekat sama Allah, Allah semakin lari itu buat teman-teman. Kalau teman-teman lari buat Allah, Allah semakin dekat lagi sama teman-teman. Bayang gak? Allah gak pernah ninggalin kita, tapi kita yang sering ninggalin.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Aduh.
8: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
9: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
8: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
9: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
8: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
9: Iya, Bu, Kiki minum ya.
8: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
9: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
8: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awipari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awipari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 4.

0: 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Lepaskan daripada menyiksa. Capek berjuang sendirian itu. Tapi 4 tahun Ustaz. Bukan tapi udah 4 tahun. Mumpung masih 4 tahun gitu. Dan yang paling terpenting, mumpung masih hidup. Khawatirnya Teteh bilang, ah udah deh, saya jalani aja dulu. Yang penting sekarang saya jalani pacaran syar'i. Gak ada pacaran syar'i. Ustaz, saya emang gak pacaran Ustaz, cuman saling berkabar aja. Ini udah kurangin komunikasi dengan lawan jenis itu secukupnya, seperlunya. Siapa sih calon pendamping kita di masa depan itu? Kalau kita gak berjodoh dengan seseorang, mungkin kita berjodoh dengan kematian. Dah gitu aja. Jadi ketika kita ikut, ya udah ya Allah, jodoh itu yang terbaik menurutmu ya Allah. Tugas aku hari ini adalah menyempurnakan amalku dan keikhlasanku.
3: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
4: Kenapa Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
3: Ini Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
4: Coba saya lihat Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih Bu di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
3: Terus saya harus gimana ya Pak? Jadi takut.
4: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini Bu, Panomax. Solusi kesehatan mata.
3: Ini aman gak Pak?
4: Ya tentu saja dong Bu. Ini Panomax. Solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
3: Oh, Panomax. Mana coba Pak? Ibu mau minum?
4: Gimana Bu? Sudah agak baik kan?
3: Bener Pak, penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi gak ada. Beli lagi Pak di apotik biar Ibu tambah sehat.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya.

0: Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05.

0: 5 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimart yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271 Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya, jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih, sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi gak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Pandomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi maksnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax.

0: Max. Keren lah, the best. Terima kasih, Pano Max. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga, Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Pano Max di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-33-3560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء.
5: Kalau cuma tapi ininya kosong, maka akan muncul persoalan. Zaman Nabi ada ibu yang diadukan, seorang perempuan diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia rajin salat, rajin puasa. Kata Nabi, "Hiya finnar." Kalau ibu tidak tobat, maka tempatnya di neraka. Kenapa dia? Karena ternyata dia hubungannya tidak baik dengan tetangganya. Sering mencela tetangganya, sering menggunjingkannya. Ternyata turun hadis Nabi, kata Nabi dia akan bangkrut. Salatnya, dia salat, salatnya melahirkan pahala. Tapi dia menggunjing orang lain, maka pahala salatnya dipindahkan kepada yang baru digunjingkannya. Ibu datang taklim ke sini, pulang taklim menggunjingkan orang. Lihat tuh ya, Jeng, pakai jilbab tapi enggak mau ngaji.
6: Iya ya, barangkali belum jadi ahli surat.
5: Duhai, tulis status yang
7: sih. Sihkan hati kita dengan menyimak setiap kali.

0: Syukurilah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan
1: maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

mempunyai penyanyi dangdut mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.

Jadi tetap aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra 560-3335 Lama di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara, Star Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun. Waalaikum.
2: W03, Sindang Sari, keluhan Kang Dani itu kalau dia belah leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan. Pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani, dan sekali Kang Dani itu kios pun Kang Dani suka merasa karena padat. Udah pernah coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap beberapa hari.
1: Ya, yang kebetulan mengalami hal yang sama.
2: Dengar ya, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah stroke Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jalan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat berkat Habu Strong, Habu Herbal Ramuan Arab. Terima kasih Neng ya. Terima kasih Habu Strong.
0: Di Stara Radio Ciamis, Dusun Desa Kilgun Cupu, R01 RW01, Sindang Kasih Ciamis. Kelima, 101 Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Alamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Amat di Jalan Cisinga nomor 16, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. 1 RW 001 Sindang Kasih Ciamis. 101.7 Star.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Apapun genrenya, request di sini. Stara Radio Ciamis suka-suka. Dengerin lagu sesuka kamu, gabung di Stara Radio Ciamis suka-suka. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335. Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.

Did you start a radio to a Mr. Sukacita Sore a Mr. Sikola ya? Hai. Selamat malam saudara, kabar baik saya selalu ya. Saudara senang banget nih baby bisa hadir lagi di programnya Star Suka-Suka edisi malam Sabtu tanggal 2 Oktober 2026 tepatnya dengan hari batik ya saudara. Alhamdulillah saudara, cuaca seputaran jalan Purbasari cerah ceria. Secara hati baby tentunya bakal nemenin saudara sampai jam 10 malam saja. Boleh ya buat saudara nih yang mau gabung, silakan di 0812-4560-3335 atau saudara juga bisa online langsung di 0812-4560-3335. Pokoknya saudara malam ini spesial banget ya, lagunya bebas lah ke masa saudara. Nah, bahasa saudara jangan khawatir yang berada di seputaran luar kotanya, saudara masih bisa mendengarkan suara baby di streamingnya Star Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silahkan bisa download dulu di Play Store Star Radio Ciamis.

0: Boleh pesan setara yang mau gabung, silahkan. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka bersama Habus Terong. Obat herbal ramal Arab.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bumju.
1: Cerita. Iya. Malam
0: ini. Meni paket ya. Komplit Bumju.
1: Ya, iyalah, kan. Yang penyiarnya mata orang lain disebutin biar pada tahu begitu.
0: Iya.
1: Komplit neng.
0: Komplit besar ya. Tingkrim.
1: Yang baby. Tahu yang belum tahu mah.
0: Tak itunya Bumju.
1: Iya.
0: Bumju. Hari ini tepatnya dengan Hari Batik Nasional. Nah, Bumju, tentunya seneng banget ya. Kalau misalkan pakai baju batik, biasanya kalau suka ada acara aja atau di hari-hari lain juga suka.
1: Kalau hari-hari acara-acara seperti pernikahan,
0: kondangan,
1: tentunya pakai baju batik. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan alhamdulillah koleksi batikku banyak.
0: Gitu. Oh.
1: Mm-hmm. Kalau lagi santai juga, kalau mau pakai batik juga di acara-acara. Santai lah begitu, yang tangan pendek aja gitu. Di rumah.
0: Tuh Bumju juga suka santai Bumju, masuk kangen kebaya sor ke kanda.
1: Mainnya juga pakai kebaya, ya api. Api mulu deh, api memakai kebaya gitu dianggul
0: ini
1: disanggul kan ini disanggul gede jebak teagung gede tutut yang kele
0: ulala aduh
1: gitu memang batik itu mesti lestarikan ya itu aset negara yang dari aku dunia juga atau batik itu
0: ya. Iya.
1: Bagus lah batik. Megamendung yang banyaknya ada banyaklah. Yang oleh batik Megamendung begitu.
0: Kalau Bumju senang warna apa nih kalau pakai baju batik?
1: Kalau aku kalau kondangan mah pakai baju batik itu yang warna coklat yang ada gambar-gambar batik yang emas begitulah golden gitu ya.
0: Jadi elegan.
1: Jadi kelihatannya itu mewah begitu ya.
0: Iya mewah ya.
2: Kayak anak si bapak.
0: Bumju mah gereng sengken katanya naik ke panggung gerah.
1: Pasti. Kalau gue berkaraoke di kondangan di dulu mah gitu. Kita nyanyi gitu ya. Mau lah yang kering isin gitu ya. Ada juga yang warna yang santai itu bang kalau berwarna apa ya merah ada ada yang lungguh-lungguh gitulah yang seperti
0: lungguh
1: luput ada gitu
0: kalemnya
1: ya. Kalem yang
0: kayak gitu
1: ini buat kayak petanda ahu kang alu mah yang cireng yang merah merona gitu.
0: Kan sesuai orangna cerah ceria
1: cenah.
0: Bumju sesuai orangna cerah ceria cenah tuh jadi kudu nu rame warnana teh nu mencrang cenah gitu. Ka kanda.
1: Iya pasti dia masih lu mencrang tuh oren, merah, yang merah cabe begitu dia mah. Keping, pantesin ya, mah pantes ping ya.
0: Aduh, pada matanya.
1: Ya, kan bagus pakai pink, bikot warna pink, batik warna pink.
0: Gak bayang.
1: Gak bayang. Ada mana hari yang
0: ini ya.
1: Feminim banget. Aduh, mohon maaf. Tanda aja ya. Biar lama suasananya.
0: Iya, atuh. Nih, Bumju satu lagi boleh nanya.

0: lagi jangan ya. Saya yang paling aja yang kopi warna kopi susu.
1: Loh, lala atunya
0: tahu. Itu tuh gitu ya. Mm-hmm. Ada size-nya.
1: So ingatnya blak cenah lamun ngangge baju batik teh Adin mah cenah tuh.
0: Mohon tangkas. Bukan mah. Apanya mah ada berwibawa buat ke batik gitu-gitu ya.
1: Iya. Tah biasana emangnya lamun ka undangan teh lieur ningali jalmi jadi we ngabaso nyeblak ge seger we nya.
0: Seger
1: entah eta
0: di api ahwi mah janten panjenengan ya asup batik warna oranye misalkannya emang idam idam malamnya
2: mama idam pakai baju batik pakai warna burau
1: eleh mama idam harus sepenuh hideung cenah batikna
2: karena buat berkabung warna idam
1: mah ame ngegeblek cenah tuh
2: kalau
1: malu ada yang bikin baju hidang bikin
0: ngobrol itu hidang bikin ngobrol itu hidang lo mah idam kuah atunya mama idam
1: mengenang gue batik warna hidang ini mah idam
0: aduh ampun
1: ampun ampun
0: ya itu tapi yang ini kalau pakai baju warna yang oranye misalkan
1: ya
0: pink apalagi jadi ada orang nanti pada ngelirik semua
1: kan ameh jadi pusat laki-laki perhatian cina Bumju.
0: Warna pink begitu.
1: Hey Bumju.
0: Ya.
1: Ameh jadi pusat perhatian cina tuh.
0: Iya. Makanya dia pakai segala baju warna pink atau oranye atau apa lah, gitu, merah cabai begitu. Itu dia gitu bangga. Gitu, orang begitu. Gitu.
1: Asa gagah cina cekak kada.
0: Itu warnanya, mahir masih batu batin mah warna warna pink, berjelasnya ayi karena warna iya gada warna oranye. Mahat.
1: Allah. Aduh, iya
0: mana? Malamnya lagi stay bersama setara FM.
1: Tuh Mas WP di Cilacap mani rame cenah tuh.
0: Oh mohon tanggung jawab. Malam ya.
1: Iya.
0: Buat semua sahabat Tetara FM yang kita dengerin.
1: Bumju haturan tuh saudara Abah Ijai Bumju haturan.
2: Baju saya mah warna nanti bakal pakai baju baku warna itu kopi kutum ya mah.
1: Ah kumaha tuh so tau cina Abah Ijai Maya resep warna biru cina tuh.
2: Warna biru, biru mah rada luhung gitu.
1: Kan kapelan cina jeng si Ambu cina tuh sore
0: apite. Mohon say say. Saya jangan cepat cepat akan ketahui baik. Tidak di gawai saya warna kita saya warna biru lagi. Saya.
1: Ya tak gaya caranya.
0: Gaya. Lah cepat sama Mak Idan lagi hidung mau jam mahir. Maida mau cepat warna hidung.
1: Mending hematnya Maida ini nih yang warna hidung. Kecida Maida.
0: Maida Maida.
2: Maida bapak nanti boleh sih apa Maida mau goris lah.
0: Goris emang sih goris tapi dah orang antai emak baju hidung mas.
1: Nyanya.
0: Pasti. Kuning ya emutan lah. Dah tegang kirang pantas gitu yang warna hidung
1: gitu. Abet aya nu nyamian cenah teu sama idam teh.
0: Wetna putih, aya warna hideung kuring mah hideung mah gebleg gitu.
1: Nya, panon kumaha
0: atuh.
1: Aduh, ya masih mah idamnya meni hem.
0: Mah idam mah pundak kantu. Idamnya kerisnya bagian
1: nya. Tuh sor areno sakalian we cenah kakanda mah nya acukna ping sapatona nu hurung cenah tuh sor areno teh.
0: Nah, eta langsung teh deui. Arena terus pisan, terus pisan, terus terus. Terus, di baru disadan nya nu hurung teh nya di sor nyeka mungkinnya. Ini upami mapa teh sada gitu. Di baru hurung ongkoh. Eh pisan itu.
1: Nya nya meni kreatif eta mah nya.
0: Mohon saya
1: gagabah
0: balik ngangge kupu-kupu gati-gati kupu-kupu aja dengan gitu
1: Gusti aduh
0: iya neng kita majang ketika naik kali gue neng ngopi aku pun buat
1: iya
0: iya lagunya biasa menutup
1: bebas sok
0: lagunya bebasnya
1: kumabum juwe
0: tapi kita yang langit
1: boleh
0: yang langit

0: ke anu koplo-koploan lah.
1: Batur nu koplo-koploan.
0: Koploan teh namanya kaosin teh. Pokoknya malah di album Roma gitu yang tapi yang dikoprokan musiknya gitu ya apa aja lah.
1: Apa aja? Dong dong ding dong.
2: Kemarin ada orang sensat ya bapak tepung kebun. Iya. Kebun anak.
1: Tepungguh sananya tuh cek seujang ke.
0: Oh, ini sudah. Ke lawan juga nyelengnya.
1: Lawan sok atuh.
0: Iya atuh. Hebat deh. Terkesima nih tapi versi Palapa ya tuh ayahnya.
1: Palapa ayah.
0: Mohon ke Palapa wehnya terkesimanya etanya.
1: Iya.
0: Nah, mohon apa tanggung arenanya, bijang wangi arenanya, ya sehat.
1: Amin.
0: Kalian Bandung banget arena tehnya.
1: Streaming we arena mah streaming jalan tuh.
0: Tang tuh. Tapi kita tuh yang ngoping soal tenat, soal air tehnya.
1: Apa nanti nasa faresan tenan wae?
0: Saat itu, nanti yang kia nya arena, ngendu ke Mama Idam,
1: kayak
0: lagi warna padong kan gitunya.
1: Gustinya.
2: Padongnya Mama Idam
1: melihat Batrena. Halo, kumaha tuh cenanya lah.
0: Cenanya Abiyahu yang Adi lagi hatiannya. Abang Ija juga malamnya. Kami ingat buat malam juga buat tengah ipas. Saya ingin kurina kita selamat malam berdasarkan dulu.
1: Ya, aja holigan tuh.
0: Eh, muna aja, lujang ya ajonya, lujang ini, lujang mangco di cara FN.
1: Tehit Parida haturan Bumju, tehit.
0: Mohon haturan lagi tehit Parida. Di pilihan mana nih?
1: Tehit Parida mangku bumi Cipari.
0: Oh mohon. Oh Cipari. Itu pengen tetap pesantren Al-Qur'annya.
1: Kita dituan tadi dinyanyi
0: mawannya Cipari mangku bumi.
1: Mohon.
0: Lujang ngomongnya tehit Parida.
1: Siap.
0: Nggak usah dineng, ya, kelangkungan WhatsApp lebet.
1: Di WhatsApp teh ya, dan Mahrez, palihan galunggung di pas kancin atau?
0: Oh, haturannya, jangkungnya sama Ija.
1: Abes Goel, haturan,
0: boom. Abes Goel, jangkungnya. Ada Ija, neng.
1: Tuh, Adi Go, cina, bum-bum, jangkungnya kia, bum-bum.
2: Adi Go, lang doyeng, mama.
1: Ada yang Odin tuh nama.
0: Oh, Digo ya eta lu jangan nginya.
1: Digo
0: jangan nginya. Pengen sedih.
1: Sama sedih itu.
0: Ai teh ai Enrian yang lu jangan ngi. Kanggo kanggo slay, slay slay ya tuh nih.
1: Slay.
0: Oh, slay.
1: Slay.
2: Slay oleh.
1: Ulah tuh etama. Diketok geranya pelanggaran.
0: Slay. Slay. Ya, kawan kan. Papa, papi Ahok, papa hatunya.
1: So, katu bebas lah bade papa, ogenya.
0: Papi Ahoknya. Ya, Iqbal, oge, selamat malam.
1: Iya.
0: Ya, buat siapa lagi ya? Ya,
1: Cipe, tuh ya, Cipe.
0: Oh iya, kita selamat malam juga ya. Apa kan yang dikumpul aja, apa yang dipanggil bayar lebat, tangin kan ya.
1: Balai Bumju.
0: Ya. Selamat buat semuanya, sobat sekalian, mohon maaf ya, sobat semuanya.
1: Iya.
0: Ya, begitu. Ya, mohon begitu lah.
1: Oke, Bu.
0: Semoga semua terasa selalu gitu ya.
1: Amin.
0: Dan mana yang lebih yang bertugas tetap bersemangat, ya selalu berkali-kali pula ya.
1: Iya.
0: Mohon maaf atas tandanya, kalau nggak merasa terhibur bersama para M tapi kemalaya si Anis.
1: Yuhu.
0: Neng, makasih ya. Banyak ya.
1: Sama-sama, Bung Ju. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bum Ju, lagunya pengen terkesima versi Palapa. Boleh, sudah baby siapkan ya. Boleh di belakangnya Bum Ju, ada siapa lagi yang mau gabung? Halo.
3: Halo.
1: Selamat malam Kakanda.
3: Selamat malam kembali Dinda.
1: Setara suka-suka.
3: Bersama Habus Kromo Bakrem Erba Ramuan Ara.
1: Oke, Kakanda gimana kabarnya, baik?
3: Alhamdulillah. Palma sepia geta awal.
1: Ini aku bahas tuh cina tuh Kakanda menjelaskan baju batik nanti warna pink cina tuh.
3: Baik kan, sana primer sana up dan tunggu something ay bungju ma
1: ya ngegeblek poek poek kena yang kata
3: nah tu dina hidung
1: ya
3: pendok ayo hidung kasih hidung
1: sekalian we atunya teka tingali eta mah
3: bung juma teka tingali bung ju sebelah segera hidung anu katingali awas na we bodas teh
1: wala
3: bung ju
1: bung ju lan ka cida bum
3: segera we ko hidung
1: iya iya iya mah
3: hidung.
1: Segala hidung mainnya. Poek atau kete. Ampun ya tabaya. Kakanda. Ari kakanda pamingangge batik ta sok pas aya acara hungkul atau napi sehari-hari ge sok ngangge batik.
3: Nah, acara biasa.
1: Uleman. Uleman.
3: Cicing hidung, cicing malah celak-celoknya. Wah, wah, sana buat
1: Bung Jo.
3: Karena uleman.
1: Iya.
3: Pengantena.
1: Iya.
3: Hei, madukan.
1: Madukan kan.
3: Pulang ke sekolah Bung. Iya, Bung Jo sekolah hidup.
1: Ya poek sana tuh. Allah. Tak pipi, ari pipi pami ngangge batik sok resep warna naon?
3: Ya, tentu berjamnya ulang nyala.
1: Ya. Berem ati.
3: Semua hejo.
1: Oh hejo. Ayah.
3: Manusan bang ju sekarang hidup mua.
1: Mua, wah, boleh kita si gelap, kita si gelap.
3: Jabang bayu ini.
1: Loh, jabang bayu. Wani emak tuh cintanya kakanda. Hayang cerik cina tuh Bung Ju jadi nah hayang cerik.
3: Dicanaknya reka. Bawa aku dicanak.
1: Alah.
3: Aku lagi macin deh kita boleh sih paling nu poek deh.
1: Nggak poek poek ceritanya poek.
3: Ulah Bung Ju kahde.
1: Bum ulah segala hidung bum. Aduh. Tuh. Nyanya, ya Kak Kanda, lamun ngangge batik sok aya cerita teh atau aya momen naon gitu pamin ngangge batik teh.
3: Pokoknya mah cerita mah lamun batikna sampai 10 aja jahanam ayanya.
1: Nya.
3: Saya sekarang sakuan.
1: Sakuan, Allah.
3: Sakuan pakai bekal. Dipastikan juga jangan ada kok.
1: Alah si Eta cina meni gitu cina tuh sarbum Bung Ju tehnya.
3: Atau sayang ya gitu dikirim lah Eta.
1: Kakanda. Kang Ajit tuh ayah Kang Ajit haturan Kakanda cina tuh.
3: Kang Ajit haturannya. Kang Ajit. Damang Kang Ajit.
1: Tuh Kang Ajit damang cenanya. Bah Ijai kakanda wajah ngayah gini. Bah Ijai.
3: Sepuranya. Kakanda.
1: Kakanda Kawi.

0: Cina Achan, hoyong naon?
1: Oh, cinta naon dah hitam. Nung ke cewek na.
0: Siap, atunya nung cewek na. Oke.
1: Okay. Atwa didak teh ya, bager.
0: Ulala. Amin.
1: Tidak, mah ada dua lah.
0: Tidak ada duanya, jadanya. Kiu. Tu tadi kan ditukar mama kiu tu. Dipasihan oh dading.
1: Ah, udah ding aturan cina.
0: Nyanya lah.
1: Kan ogin talah anu kumoce.
0: Teh Ajijah tuh.
1: Teh Ajijah kurangnya. Wengi gampang Teh Ajijah. Buat api kemana kumur senang dengnya?
0: Nya kemana atuh?
1: Nya ready aturannya.
0: Adek. Siam.
1: Duyeng.
0: Duyeng Udin, nah nama Duyeng Udin.
1: Udin. Kurangnya.
0: Kunaon?
1: Hidup Udin.
0: Hidup, cenanya.
1: Dayun gue inaknya.
0: Bangjun
1: dan guna hati na. Yang Aryan saya was buat buat tabungan.
0: Nyanya aku mahal tu cenanya. Tuh Sur Arena kade kopi pahit jangan diminum kopi pahit cina tu. Arena.
1: Oh ada. Ada di gulaan mah. Tadi gulaan apa itu?
0: Ya.
1: Pejengongiwanya.
0: Tuh Sur Arena cina ku mahal siapa tuh hurung. Eta cina tuh di cascan. Cina tuh bisa parem.
1: Marah siapa tuh. Mah beja-beja.
0: Resep cina Arena. Oke.
1: Arena masuk comel.
0: Ulah sok comel si Arena.
1: Comel. Ibu melinnya Kang Aji.
0: Yang
1: suka raja.
0: Siap.
1: Dewa. Hanya atas kan. Manja.
0: Adoling, ujung ayah gini Adoling.
1: Adoling
0: Damang cina tuh.
1: Damang.
0: Tuh Adin cina menita di tawil cina Sur Adin tuh.
1: Setahunan Adin.
0: Adin setahunan cina.
1: Setahunannya panjang. Tadi chef.
0: Teh Komalasari Kakanda.
1: Oh Kak Komalasari. Damang Kakak Komalasari.
0: Iya, Sur Bah Ijai cina Kakanda ulah sok sarwana cina yang si Bumju teh.
1: Ya, udah segala ge amar perbuatan.
0: Ulah.
1: Amar perbuatan bage di bageran deui gitu. Ya iya mah pikeseureun deui.
0: Oh, gitu nya.
1: Balesnya.
0: Ame meledak, cenah meledak cenah tuh. Nah.
1: Siapa, Evan
0: cenah Kanda.
1: Bungkeunnya Kang Kasadayana.
0: Siap ke Kanda.
1: Natos atau
0: Dinda. Sami-sami Kakanda.
1: Tuh Dinda. Boleh jangan minum atau Dinda pahit gula.
0: Cakep Kakanda.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda. Huhuy, sudah gabung lagunya pengen cinta noda hidal and noda hitam. Oke. Boleh ya, baby. Kasih versi Adela dari Luciana.

Cara berikut khasiat Habu Strong, diantaranya yang pertama bisa mengatasi stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipertensi, darah tinggi, menurunkan tekanan darah, kesuburan pria dan wanita, dan memperlambat penuaan dini. Yuk beruan sewastara, di order Habu Strongnya bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purwasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT1 RW1. Atau sewastara juga yang mau COD-an yang diantarin saya ke depan rumah, tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Atau sewastara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran jalan RTA Prawira Adiningrat Manonjaya. Habu Strong ada di agen apotek Mitra Keluarga. Nah buat sewastara juga yang berada di seputaran Jalan Dewi Sartika, Dusun Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Habu Strong ada di agen apotek Cipta Sehat. Buat sewastara nih yang berada di seputaran Jalan Raya Cikoneng, Ciamis, boleh ya di order Habu Strongnya ke agen apotek Cikoneng dan agen apotek Kurnia Parma. Pembelian Habu Strong juga sewastara bisa dipaketkan ya. Nah untuk dipaketkan harus transfer dulu, nanti sewastara bisa kirim bukti transfernya. Tenang sewastara, Habu Strong ini sudah memiliki izin BPOM, sudah halal MUI, sudah memiliki apoteker yang berpengalaman, proses sesuai CPOTB ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar. Nah sewastara, yuk buruan di order Habu Strongnya. Untuk aturan pemakaiannya, diminum 3 kali sehari 2 kapsul, pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Habu Strong, obat herbal Roman Arab. Nah saatnya sekarang baby mau bacakan latensi yang udah masuk ya. Di WhatsApp, SMS, juga di kolom komentar Facebooknya sudah ada siapa saja. Ada Itfarida hadir, terima kasih ya. Ada Teh Azizah juga nih. Tidak bisa. Nanti jangan mau langsung aja nyimak boleh. Adin, assalamualaikum, waalaikumsalam, my baby. Adin selalu stay tune. Salamnya buat Teh Mawar, Teh Aipaska, Mami Idam, Teh Nuri, Mama Uis, Mami Indes, Teh Azizah, Zoholigan, Anton Brown, Bunda Ayu, Bang Budi, Teh Adau, ada Ling, Api Ahuy, buat Teh Yun Kurinang, Teh Irmi Purnama Sari, Mama Rido. Pokoknya buat semua sebesar aja ya, sehat semuanya. Lagunya pengen dari Sleng, Karang. Salamnya buat Teh Baby juga ya, sehat selalu, amin. Sebenarnya buat si dia aja yang ada di hati Aad, di Instara Jaya terus di udara, amin. Ada Albis Kyle, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Teh Baby, selamat malam, kabare bahe, alhamdulillah Albis bahe. Lagunya pengen takkan hilang dari Budi Doremi, spesial bro, semua star aja, semangat ya, jangan lupa ngopi, sok ngopai, biar semangat ya, kalau misalkan udah ngopi tuh kayak menghidupi, menghadapi, itu kayak nyata banget dunia ini ya. Khususnya buat Teh Yuli Kiaya yang selalu setia di samping, jangan lupa bahagia Teh Yuli, amin. Pokoknya buat sebesar-besara ya, jangan lupa bahagia. Terima kasih selalu bersama Habu Strong, tetap semangat, well to the well. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Mas WP Cilacap juga selalu setia, stay tune. Terima kasih Teh Kamala Sari.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: untuk memelihara daya tahan tubuh agar lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal Labuan Arab.
1: Aktif beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan

Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di lagi 0812 4560 Tasikmalaya.

0: salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Okay.
2: Yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh sih, jujur itu ngeganggu aktivitas nyeri. Pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Okay, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah.

0: Ya walaupun sempat ada dramanya saat pidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
0: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Pan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, okay.
2: Radio Ciamis yang Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindang Kasungi, Kolset 33. Sekali lagi 083 yang beralamat di Jalan Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Supaya. Agen Apotik Cima yang beralamat 2 hari Kulikmatan Bungur Sari, Kabupaten Tasik, 033.
1: Menyembangkan. Ya mau gabung nih request lagu bebaslah ke Masa Bastara, silakan di 0812-4560-3335. Atau Bastara juga bisa ya lewat Facebooknya ataupun di Instagramnya Kartika Ciamis, atau juga di fanspage-nya. Silakan Sobat Setara ya, bisa berada 101,7 FM Radio Sukacita, suara Setara Ciamis Tasikmalaya. Bibi ucapkan selamat malam ya buat Sobat Setara yang selalu setia stay tune, tepatnya malam ini Hari Batik Nasional. Nah jadi temanya Sobat Setara, warna kesukaan Sobat Setara. Kalau misalkan pakai batik sukanya warna apa, terus kalau pakai batik itu suka pas ada acara aja atau bisa sehari-hari? Nah, by the way, kalau pakai baju batik itu suka keinget apa gitu ya? Misalkan keinget si dia gitu. Pulang kondangan langsung nyeblak bareng. Atau ada cerita apa nih momentum di Hari Batik Nasional ini, pernah ngerayain gak sih Sobat Setara? Jangan lupa ya Sobat Setara, passwordnya Setara suka-suka bersama Habu Strong Abad Herbal Raman Arab. Boleh Sobat Setara yang mau gabung, halo Setara suka-suka.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abad Herbal Raman Arab.
1: Oke, Teh Mawar, Damang Teh Mawar.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Damang Kharustan ya.
3: Nyuwun atas pamitarareka.
1: Iya. Teh Mawar.
3: Cuma
1: Teh Mawar, tak kalau misalkan pakai baju batik itu suka pas ada acara aja atau bisa sehari-hari dipakai tuh batiknya?
3: Kalau yang sehari-hari seperti kayak baju
1: lebar lebar.
3: Kalau yang pakai setelan buat acara, ada acara gitu.
1: Oh gitu.
3: Ada acara seperti kawinan, seperti acara kumpul-kumpul, banyak
1: nih. Oh banyak, oke, okay, yeah. Oke. Okay. Kalau pakai peti?
3: Kalau kayak kopi.
1: Kopi.
3: Kopi susu.
1: Ah, iya cok. Kalau sok ingat tuh nama nangis baju bat. Misalnya ingat mas.

0: Oh, yang tobah ijah ya.
1: Aduh.
0: Orang.
1: Atur andainya selamat malam buat Abah Ijah.
0: Iya.
1: Selalu bersama kuratif kitanya.
0: Kak Aji, duil jeng ya lagi ya.
1: Aji, malam Aji. Terus buat Adi Maung juga. Buat Mama Ida. Kajak kita nih, ngangu asyuk dah terbatik nih.
0: Ayo. Ini yang nyata ya ta. Ngangge duduku cedak adoli ngangge batik.
1: Eta mau penginten bede iyanya.
0: Bede konten eta mau penginten ta cena.
1: Terus buka sadenya.
0: Bale.
1: Api aku, Mami Indah.
0: Iya.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Sok, siapa lagi?
1: Buat sama Ida, terus buat Teh Puja,
0: Mama Dede, siapa tuh?
1: Mama Dede, pengantin baru semoga cepat ngomongan ya Mama Dede.
0: Amin. Tuh, cina jadi pebagi sawah.
1: Halo.
0: Manih mah.
1: Ke Ango.
0: Nyanyai, manih mah.
1: Mau disimpen ya di Ango, kita ngomong sama manuk. Mungkin anak manuk. Mau ke Sadai.
0: Sadai
1: yang waktu yang dikumpulnya dari A sampai Z.
0: Boleh, Teh Mawar.
1: Kangen yang baby mah, lebih
0: Amin, Teh Mawar ogenya. Sami-sami Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar Kawalu sudah gabung menyumbangkan. Sudah gabung di Stara suka-sukanya ala asa karaoke jerayota ya menyumbangkan. Boleh di belakangnya halo Stara suka-suka. Halo.
2: Karaoke.
0: Alah, gagal apa ke skillnya, aku naon cina. Stara suka-suka.
2: Bersama Habustong. Obat server namuan abad.
0: Oke, teteh deh. Mama Ida, malah ya teh kena gagal fokus ki. Kumaha ada bang, Mama Ida?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, oke. Mama Ida? Ya, lamun Mama Idamnya ngangge acuk batik, eta lamun aya acara hungkul atau napi sehari-hari. Di anggen mah
2: acara gelter nganggo batik. Sama pernikahan mah jadi batik dah.
0: Oh, kebaya gitu.
2: Kebaya.
0: Biasana ta pami ngangge batik eta mun naon atuh sih nanto. Naon atuh cenah atuh napi tara.
2: Kadang.
0: Mun aya acara tertentu lah pokoknya mah gitu.
2: Gitu
0: we lah. Gitu we bun. Sok atuh Mama Ida warnana resep warna naon pami ngangge batik.
2: Ai batik mah resep di anggonnya sehari-hari ge. Daster.
0: Lu daster.com cara motif batiknya leres ta eta.
2: Karena ungu kan. Batik.
0: Oh. Eta mah efek tadi batik atau tuh aja ngebul. Oh bes.
2: Tuh tadi batik.
0: Nya.
2: Oh sok dianggo tiap hari je kan.
0: Oh gitu.
2: Eta atasan hungkul. Gitu.
0: Oh, oke. Mbak Ijai, cintai wajah-wajah gini, mamah ngebul.
2: Wajah-wajah gini juga ya, Mbak
0: Ijai. Ayo, Ujang Anom tuh, pilihan galunggung, Ujang Anom.
2: Buat pada tuar.
0: Tuh, sor adoling, sing sehat ya, Mbak Idam. Dudam-dam, duri-duri-dam.
2: Mohon sama lihat nantinya, semisal rehat ke daya.
0: Etanya. Haturan Kang Ajit, cintai.
2: Oh, Kang Ajitnya. Wajah-wajah. Malam Sabtu.
0: Nah, eta ayo nama tuh malam Sabtu. Oh, hari wang. Oh, karaoke iya bacaannya. Mana sana setelah hari wang. Hari wang. Hari uang. Ma Idam, lagunya boleh bebas. Kumaha Ma Idam, hayang naon.
2: Hayang lagu teh romantika.
0: Romantika dia. Nah, gitu.
2: Bukan yang itu ya.
0: Oh, bukan yang tuh siapa?
2: Yang dari Roma.
0: Boleh.
2: Kak Adin ya.
0: Arhan pasti.

0: Kujang Wilujeng Wayah gini.
1: Iya, malam juga ya. Buat api ahuy.
0: Ari sugan teh bade kerinduan sareng A Adin, cenah teh sareng Adin.
1: Kerinduan wae atuh.
0: Ulah kerinduan wae Adin atuh, sok ngosanesna Adin.
1: Dasi dan gincu atuh.
0: Tuh, dasi dan gincu gerang ngapalkeun cenah tak kode-kode cenahnya.
1: Kode naon? Kode bodo.
0: Kan karaoke enjing.
1: Iya,
0: ame senang ngapalkeun cenahnya. Sahdu ayu cenah tuh sareng Adin sahdu cenah.
1: Hayu lah.
0: Hayu cenah Adin, hayu cenah tuh.
1: Buat Mbak Uis ya, memang indah.
0: Anton Brown, Wilujeng Wayah gini mah idam.
1: Iya, Anton ya. Teh Pemala. Buat Kang Goyeng Akit.
0: Tuh cenah Mbak Ijai mah cenah sok Jumatan menangge batik teh cenah tuh.
1: Jumatan kira dicoba.
0: Kumaha tuh Mbak Ijai. Allah.
1: Buat Ibi Teh Angin Reno Manggita
0: okay.
1: Maica
0: Teh Kamalasari Wilujeng Wayah kieu.
1: Mohon atunya.
0: Aya ajo Wilujeng Wayah gini.
1: Ajo. Sadaya atunya tanggal sadaya nawe atunya.
0: Sadaya ae oke hatulah siap.
1: Lagunya.
0: Romantika, Roma Irama pokok nama cenanya.
1: Yang koto nih.
0: Boleh atuh sok.
1: Iya. Hatur nuhun
0: atuh. Sami-sami mah idam doridam.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Mengadakan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Ida.

Nah, saudara, ada Vanamax nih, solusi kesehatan mata. Vanamax ini bisa mengatasi mata minus, mata flus, mata silinder, mata katarak, penglihatan kabur atau samar-samar, terasa berkabut nih penglihatan ini. Boleh ya saudara, bisa konsumsi Vanamax. Vanamax juga bisa mengatasi untuk saudara yang punya keluhan mata katarak. Boleh ya saudara, di order nih Vanamaxnya langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1, atau saudara juga bisa beli ke agen apoteknya ya. Silakan saudara, Vanamaxnya sudah ada di agen apotek Dimar yang beralamat di Jalan SL Tobing, ataupun saudara juga bisa beli ke agen apotek Nakula Parma yang alamatnya di Jalan Padayungan, alamatnya di Jalan Purbasari Gunung Cepu RT 1 RW 1. Vanamax, solusi kesehatan mata. Oke, sama-sama. Ada Army Armila hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Ada nenek saudara aja dimanapun kalian berada, saya selalu bahagia selalu. Amin. Nenek juga ya. Ada Zohol Neng Baby. Siap Adoling juga. Dari Persi DJ Mimpi Manis. Terima kasih. Oke. Azo Haligan, selamat malam Azo. Saya selalu Azo ya. Saudara, ada histoma. Histoma ini bisa mengatasi asam lambung, mengobati mah, mengobati GERD, nyeri perut, mual, begah, dan gangguan pencernaan. Silakan saudara bisa beli histomanya langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1. Pembelian histoma juga bisa COD ongkirnya sesuai jarak. Hubungi saja di 0812 4560 3335. Nah, buat saudara yang tidak terjangkau ke agen apoteknya ataupun yang kejauhan nih ke studionya, silakan saudara masih bisa order histomanya nanti dipaketkan. Kalau mau dipakai

ingatkan harus transfer dulu ya. Nanti Sabastara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir Sabastara, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Ataupun Sabastara juga silakan bisa beli ke agen apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Eur Sukasukur Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Ataupun Sabastara juga nih yang mau order histomanya ke agen apotek Sima juga silakan bisa datang ke Jalan Perum Mega Mutiara Tasik Regensi Gunung Goong Tasikmalaya. Nah, histomah juga Sabastara sudah berada di seputaran Jalan Kapten Murad Idrus Ciamis. Histomahnya ada di agen apotek Rahma. Jangan lupa ya Sabastara, selalu konsumsi histoma solusi kesehatan untuk mengatasi mah. Langsung saja di fly ada lagunya belum kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina ya, dan juga sama tema.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziadasif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziadasif. Ziadasif madu herbal muati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. agen apotik Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di 107,7 Starar Radio Ciamis, Tara suka cita suara Starar Ciamis Tasik Malaya. Masih bareng baby, sobat Starar boleh ya, buat sobat Starar yang mau gabung silakan di 08124560333 atau sobat Starar juga bisa banjiri kolom komentar Facebooknya Starar Ciamis. Nah, saudara Revisocha, Revisocha ini adalah kapsul herbal untuk membantu meringankan gejala silinders. Boleh buat saudara nih yang punya keluhan silinder, silakan bisa konsumsi Revisocha. Revisocha bisa saudara beli langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, di Desa Kidul Gedung Cepu RT 1 RW 1, atau saudara juga yang mau COD nih di antri sampai depan rumah, tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarang, atau silakan saudara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kawalu Kota Tasikmalaya. Pisoca ada di agen apotek Azam Parma. Nah, untuk kamu nih yang berada di seputaran Jalan Raya Rancah Ciamis, boleh ya di order pisocanya ke agen apotek Saudara Rancah. Pembelian pisocanya juga bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1. Pisocanya bisa bikin mata jadi sebening kaca. Boleh sebesarnya yang mau gabung silakan di 08124560333. Jangan lupa passwordnya secara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Halo, secara suka-suka. Halo, secara suka-suka. Halo. Kemana ini ketik cemplung, tiket cemplungnya? Boleh dicoba lagi di 08124560333. Jangan lupa passwordnya secara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: Kakak baby, waalaikumsalam. Setara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya pengen tak berarti bagimu, versi DJ ya. Salamnya buat Teh Yun Kurinak, Mami Indas, Cokom, Uis, Teh Melin, Teh Ayan Bian, Teh Mawar, Rapi Ahui, Zoligan Adin. Terima kasih ya, semangku, yumangkui. Boleh ada siapa lagi? Halo, setara suka-suka.
1: Halo,
0: setara suka-suka.
1: Siapa Habu Strong? Herbal ramuan Arab.
0: Oke, Mama Q, acan bobo. Aturan ujung ayah gini.
1: Tadi kita noy HP. Nampai kunaun pas cengklung nih.
0: Iya, kunaun atau menditi kecemplung cina kakupingnya.
1: Oh, tadi ya. Di keserepet usahanya.
0: Teh mawar. Teh mawar lagi apa nanti kecemplung kahijina teh. Terus mama eis. Nyata eta, ya itu kecemplungnya.
1: Balapnya apa balap-balap?
0: Ta eta, Mama Kiu.
1: Ah.
0: Manawi atau Mama Kiu lawan ngangge batik, ta eta Mama Kiu. Pami aya acara atau kumaha?
1: Pami acara, bari ka undangan acara pernikahan. Biasana sok nganggo sarimbitnya.
0: Gitu. Oke. Tah lamun misalkan ngangge batik terus resep ku basa.
1: Warnana.
0: Warnana nya ta eta bibir nya
1: batik. Warnana. Sapa kitu nya? Berembata gitu.
0: Berembata.
1: Seperti berem ati gitu nya, merah.
0: Oke.
1: Ketuaan. Atau biru.
0: Biru. Oke.
1: Yang cerah-cerah.
0: Ada cerita gak ketika pakai baju batik misalkan ketemu mantan terus nyeblak gitu misalkan?
1: Oh, nyeblak HP. Bukan nyeblak itu yang level-level, nyeblak HP.
0: Silakan diutarakan.
1: Enggak,
0: ceritanya.
1: Enggak ada pengalaman.
0: Oh, enggak ada pengalaman atau bagus ya? Atau di gigiran ada seseorang. Pak Elan
1: pakai baju resmi keundangan aja.
0: Oh iya, terus ya the real cenanya ke undangan hungkul sahabat.
1: Pak Elan ibu ngawe batik sudah acara resmi.
0: Komo adoling mah kasawah ngge batik.
1: Oh, kasawahnya.
0: Meh keren.
1: Lebar atau kasawah mah adoling.
0: Apanan ame iya cina meh keren nih.
1: Meh keren ya.
0: Ya apanan.
1: Pasti acara-acara itu apa. Sekarang kan pakai baju batik. Di toko-toko udah pakai batiknya. Sekolah. Soalnya di guru-guru kan.
0: Mohon.
1: Sekolah di hari itu pakai batiknya. Kan juga.
0: Betul.
1: Sekarang mau digalakkan.
0: Mohon peguhannya Mama. Boleh Mama
1: atuh.
0: Apalagi
1: itu berarti dari Pekalongannya.
0: Mantul ya bukan Mama.
1: Jamin gak luntur.
0: Ta etanya adoling kupingkan adoling.
1: Kata itu siapa? Tadi Mama Idam.
0: Mama Idam dam.
1: Kencana ungu katanya.
0: Ta eta cenah karesep nate.
1: Karena pernah itu kan ngawa daster batik.
0: Aham, betul.
1: Sambil kesana ke mari.
0: Aham, tak etanya Mama.
1: Mami Idam, suka pakai baju batik.
0: Ya, sih ngebul ceria cenah tuh Mama Idam.
1: Terus ya gampil cenah di ngawa daster mah.
0: Pernah namanya teriwuh cenah tuh.
1: Teriwuh, ya. Mama Isma sebaliknya gak suka.
0: Oh, nyata eta. Pami bobo we abi mah tenang ge.
1: Heeh. Pakai tidur yang pakai celana aja. Atas bapak. Itu ke pakai daster.
0: Oh, oke. Okay.
1: Padahal mah ame gampilnya di daster.
0: Nya, pengintannya. Aduh.
1: Ribet tapi hoyong tipis tehnya.
0: Oh gitu, iya betul.
1: Seperti itu Mama Idam. Lagunya bebas
0: kan? Bebas deh, aku Mama Heis. Hoyong naon tuh, sok.
1: Hoyong naonnya?
0: Iya, sok.
1: Sakit pinggang ah.
0: Sakit pinggang kunaon?
1: Sakit pinggang.
0: Boleh atunya Pak Elan sakit pinggang cina.
1: Sakit pinggang. Kan udah malam Jumat kemarin.
0: Boleh. Oh, ini meledak atunya.
1: Kasur.
0: Ya, tesoknya.
1: Ini main kasur angkat jug-jug. Ini sakit pinggang.
0: Ini cara rape cina sehan seurnya.
1: Mohon saya tanya neng sakit pinggang.
0: Boleh. Siap lah.
1: Kirim salamnya dulu. Pada yang lagi mantu belum tidurnya.
0: Nya tuh cina mama sor adoling teh cina adin geus sok ngedaster.
1: Waas ya.
0: Nya adin. Sok beser cina tuh.
1: Agustusan menenang di daster bang.
0: Nya teh main bola cina panan.
1: Apa Agustusannya?
0: Tak.
1: Kebayang.
0: Nya adin kemana?
1: Adin. Karopian pakai daster.
0: Sok Enggi ngadin cina bade itu ngapalkan cina lagu sahdu yang mamah idam cina.
1: Oh, mama idam I know ya.
0: I know.
1: Okay. Kan adinnya mirinya kang obes gaya adolin.
0: Ujang ana miri jeng wayah kia mama salam pangwano.
1: Oh na ujang. Miri jeng ngi apa hijai. Kalau Abah Adam, Kang Cipe, Palian Salawunya.
0: Adin Malir, yang sok ketemu mantan, nge batik teduk aku naon, cina tuh.
1: Oh, aku kebayang, cananya.
0: Kudahan, Malir.
1: Gampil di daster Malin.
0: Adin, tuh, cenanya.
1: Buat bener penyalu, Pak Jodo. Mami Indas, Mama Serin, Mama Ipaska. Kang Adul.
0: Ayah Putra Tasik tuh.
1: Putra Tasik, selamat malam. Teh Yuyun, Teh Elsa.
0: Aa Aris meni meledak mama cenah tuh.
1: Aa Aris kemana wae ya Aa Aris?
0: Tuh Aa Aris mah resep keneh cenah warna hideung mama cenah tuh.
1: Hah?
0: Resep keneh warna hideung cenah batikna
1: oh,
0: tuh.
1: Oh, dari rumah poe ka tuh.
0: Kan Aa Aris mah kulitna putih glowing.
1: Oh glowing ya. Kakanda Uhuy. Ayah Kalong. Selamat malam Bunda Ayu. Mama Juli. Aman dia.
0: Ayah Aa Hong ya di paling

0: Ya pengen sakit pinggang aja karena capek seharian udah nyeseh.com cina menyambut mamingan anjing. Oh,
1: kabar
0: okay. Oke, Teh Aziza kuno atau mani lolos wantena?
1: Iya lolos Teh Acan, iya Teh Acan kedua angka.
0: Lo atau mani hemnya itu mah kode Hariwang anjing Hariwang.
1: Siap. Tadi atas di ya di chat sama
0: bos. Di cirian tinaseblak.com. Aduh Teh Aziza.
1: Siap Teh.
0: Ya Teh Aziza, pami ngangge batik lamun aya acara hungkul atau napi sehari-hari gesok ngangge batik.
1: Acara mah pakai batik, pakai gamis batik. Sehari-hari juga pakai Teteh.
0: Oh, siap atuh.
1: Sekarang juga lagi pakai.
0: Alah, warna naon atuh BTW karesepna?
1: Kalau warna mah warna biru. Nah, blue.
0: Blue. Oke, siap atuh.
1: Yang cerah-cerah, tapi suka kemati.
0: Ada cerita
1: jadi,
0: gak?
1: Suka lagi yang cerah.
0: Ada cerita yang gak ya? Mami ngangge batik sok inget naon? Ingat mantan?
1: Ingat kenangan.
0: Ada napi dari lo ya hoyo ngangge batik gitu?
1: Gimana?
0: Ada napi dari lo hoyo ngangge batik we ah gitu tuh. Tuh ayah maksud naon?
1: Kadang dipakai juga sehari-hari tapi bukan bajunya Teteh. Ke bawahan lah pakai sarung.
0: Oh iya.
1: Sarung batik. Ini juga lagi pakai sarung batik seragaman.
0: Oh
1: waktu
0: gitu.
1: Itu di pondok. Jadi dipakai selalu batik. Enggak buat acara doang. Cuma apa ya? Kenangannya itu waktu pakai batik ya. Ya waktu nikah.
0: Waktu nikah mau.
1: Iya, jadi kenangan aja gitu kan dulu waktu zaman corona ya Teh ya. Yang lain mah kan besar-besaran gitu pakai gaun gitu. Aku mah biasa-biasa aja malah mah pakai batik buat itu kalin keduanya gitu.
0: Tak apa atunya anu penting masah weh
1: jadi kenangan aja gitu pakai batik ke warna kesukaan berdua.
0: Oke.
1: Gitu tuh deh.
0: Siap Teh Aziza.
1: Mau lagunya?
0: Lagunya mau yang mana?
1: Mau dari Sheila on Seven. Yang hari bersamanya.
0: Oke, hari bersamanya untuk siapa dispesialkan? Atau mau lagu itu aja?
1: Ada hari bersamanya. Pokoknya bersamanya.
0: Bersamanya malah yang ada tanya maksud dan naon
1: ayah seseorang.
0: Teruntuk kamu, welah kamu, ya, so kamu.
1: Petik salonnya Teteh.
0: Untuk siapa?
1: Ya, buat yang barusan Mama Uis ya. Buat Teh Anjian, Teh Mawar, Teh Idi. Buat yang Inggris. Buat Aris. Terus buat Ayang Taylor, Aju Hooligan, Reddy, Aki Ahul, A'a Kacin. Terus buat Areno, Teh Yuyun, Teh Ijai, Nah Ipaska, Nunja, Nah Tendi, Umi Bogam, Mama Icam, Sagoli. Terus buat Baju Dokcing.
0: Enjing cina adin pada duet cina sarang Mama Hidam sahdu cina tuh Teh Aziza pada karaokean moal cina tuh. Teh Aziza pada karaokean moal cina sarang adin.
1: Aku mah enjing we.
0: Aku mah enjing we cina tuh nya bisa saya pun tawa.
1: Kumur we ama.
0: Digael cina tuh cina. Dimak. Aduh.
1: Dimak aja lah.
0: bisi badai sejarah mungkin berulang cina sarang teh ayin bian duit.

0: Mangga we.
1: Mangga we.
0: Kita baik. Kapan-kapan lagi. Kapan bibinya. Mohon angkat ketua we ate.
1: Kita ae.
0: Wilujeng wengi ka Mas Dayana, wilujeng abis istirahat.
1: Siap.
0: Karena banyak
1: teh. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Aziza sudah gabung lagunya pengen hari bersamanya aja lah pokoknya. Oke. Okay. Boleh.

Sesar Adahabatop, obat herbal ramuan Arab. Nahabatop ini bisa mengobati berbagai macam penyakit, juga bisa memelihara daya tahan tubuh. Sementara untuk pembelian Habatop ini sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Peta Babakan Muncang, Tasikmalaya. Habatop ada di agen apotek Ceria Sehat. Nah, buat saudara nih yang berada di seputaran Jalan RTA Prawira Adiningrat Manon Jaya, Habatop ada di agen apotek Mitra Keluarga. Atau saudara juga meluncur langsung ke studio, silakan ya saudara untuk order Habatopnya. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Atau saudara juga yang mau COD yang dianterin sampai depan rumah, tentunya bisa banget untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Silakan saudara bisa hubungi saya di 0812-456-03335. Habatop, obat herbal ramuan Arab. Sementara ada siapa lagi nih yang mau gabung? Arnesha Indihi yang hadir. Terima kasih Arnesha Indihi yang lagunya pengen Memori Daun Pisang. Salamnya buat semuanya aja. Iya, siap. Ada A'a Hong dari Aboh Tasikmalaya hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Adoling juga masih stay tune. Terima kasih Adoling. Adin juga selalu ingat mantan. Ari Adin ya. Di belakangnya ada Putra Tasik, Wilujungangnya Teteh bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Ngiringan gabung tipe pengabar lama pendatang baru, lagunya nu enak relanya, pokoknya mah dukung aja siap. Salamnya buat semuanya aja, salam kenal, terima kasih Teteh Geis. Oke. Aujang Anom juga selalu setia stay tune. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aparhan Pasir Kujang Abimal mengangge batik teh pami Jumatan sareng ka undangan. Oke, okay, karena kerja ya. Kang Ajit masih setia stay tune. Terima kasih Kang Ajit, saya selalu ya. Azoholigan juga selamat malam Ajo. Anton Brown juga masih stay tune ya. Terima kasih Teko Malasari juga. Yuk saudara ada Aku Tak Berarti Bagimu yang dari kau sama Anton Brown.

KPID Jawa Barat memandang, perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas. Dalam menceritakan perempuan,

0: dan tidak melindungi kepentingan perempuan, serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Stasikmalaya, masih bareng Baby. So Stara Baby, sekarang mau bacakan atensinya yang udah masuk. Ada peran pasir kujang juga masih stay tune ya, terima kasih. Ada Abah Metal, assalamualaikum, waalaikumsalam neng Baby, Stara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Mau lagunya Bintang Kehidupan Persik Rock, salamnya buat sama-sama Stara aja ya, makasih. Oke, sama-sama.

juga sudah ada Shipal lagi nih. Bentar, belum sempat terbacakan. Mbak Ijay, assalamualaikum. Sampurasun rempes, taruh suka-suka bersama Habu Strong, obat terbaru Roman Arab. Nabi Bi, lagunya pengen Nela Karisma, dengarlah Bintang Hatiku. Terima kasih, oke.

Di belakangnya juga sudah ada AA Aris. AA Kelama sukanya warna hitam. Oke, setara suka-suka bersama Habu Strong, obat terbaru Roman Arab. Lagunya Pengen Jadikan Aku Sebentar Saja dari Judika. Sama buat Tayan Biana, Manja, Bahawis, Tayun Gurinak, Teh Amel, Teh Ayi Pasca, Bunda Cinta Melda, Bunda Panjalu, ada Reni, Ayaya, buat semuanya aja ya. Terlupa juga buat Teh Aziza, bareng keluarganya sehat selalu.

Anton Bro masih stay tune, Abes juga, ada Areno, Kang Ajit, Ernesta, Tekamasari, Mas WP Cilacap, Pak Ijai, Ujang Anom, ada Putra Tasik, ada Aahong, Aboh, Adoling Aboh juga, Adin, ada Bang Mail. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga Bang Mail. Mau minta lagunya Wanita Idaman Lain, terima kasih, oke.

Nah, semester malam, maaf ya, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 10:21. Tidak terasa ya, sekarang baby mau pamit. Terima kasih semester yang udah gabung. Mohon maaf semester apabila ada salah kata dari Jalan Perbasari di Semit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, dadah.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis teh ya.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01. Agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi,

0: dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
2: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. sekali lagi 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindang Kasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271 Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng,

0: Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara.
1: Star Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, kenapa Pak?
1: Ini Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
2: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
1: Iya Bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
1: Iya betul Bu, mata saya memang sudah lama menderita rabun Bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya Bu?
2: Tentu saja, Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya Bu, makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tesumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsum si Zadasif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah. Teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif bapak ge alhamdulillah ayah perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadasif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya, nomor 14, Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka, nomor 24, Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2, RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrong. Karena Habustrong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanapi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanapi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol Abad Herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habustrol, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanapi.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrol ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrol.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi, yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01, Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin, yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Alors, ça y est, nous. Aktivitas syuting film, podcast, dan syuting iklan mewajibkan tubuh harus selalu strong. Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tubuh apa lagi? Minum Habu Strong.

menundung aja rutin minum Habu Straw. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Straw, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburuyan RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habustrol untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrol.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habustrol. Makasih Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: FM Stara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: kuat, dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasik Malaya.

0: dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

mempunyai dangdut mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habo Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habo Strong, obat herbal, ramuan Arab.

0: sehari-hari tetap aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habustrum, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrum dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: daya tahan tubuh agar lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab.
1: Aktif beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Jeruk. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Jeruk dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang

0: pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi?
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansah. Alamat Bandung, RT 2, RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara, rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Ferdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulia Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا

هلك عني.

إن

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas

0: Semoga tidak mendakaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip madu herbal muati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.

Semoga kita pandai memanfaatkan akal kita, mata kita, untuk bisa meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, na'udzubillah, kita akan dilemparkan ke neraka jahanam. Karena bagi orang-orang yang buta, tuli,

0: Iya.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Aduh.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
2: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
2: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
2: Iya Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
2: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak.

0: Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. Satu kali tetes sebelah mata kanan dan satu kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih satu paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu untuk seseorang. Seseorang yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dan sesungguhnya, karena dialah saya menjadi seorang penyanyi yang berhasil seperti Anda ketahui sekarang ini.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vedutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. agen apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Aku ingin mendengar suaramu yang terakhir kalinya.
5: Jangan ucapkan itu, Ani. Aku akan selalu menyanyi dan menyanyi untukmu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Pandomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Pandomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax keren lah, the best. Terima kasih Pandomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01, RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ainama rada aya gairah. Teletih teuing rasana teh bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sembatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi Zadashif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadashif, madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: semuanya, aku Ail KDI mau ngingetin kalian semuanya kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habustrong karena khasiatnya telah teruji, praktis, dan yang paling utama bahan-bahannya alami. Jangan sampai kesehatan tubuh terganggu. Yuk jaga kondisi tubuh dan tetap semangat menjalani hari bersama Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Biar tetap semangat beraktivitas terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil, jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: membantu memelihara daya tahan tubuh agar lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab.
1: Beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Jeruk. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Jeruk dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herba.

0: coba Nunung aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Saya Opi Kumis, di sela jadwal syuting yang sangat padat untuk menjaga kesehatan, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW

0: 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.

0: Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Halbustrol.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Halbustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, nama saya Ferdiansah. Alamat Bandung, RT2 RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
2: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Halbustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara, rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
2: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Halbustrol apa aja?
3: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Halbustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
2: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
3: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Halbustrol. Karena Halbustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Halbustrol. Halbustrol, obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Halbustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Halbustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT3 RW3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habus Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habus Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia di

0: dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Halo, saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi. Mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi Hamstrong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang capek. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Hamstrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Hamstrong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Hamstrong. Yuk, mulai dari sekarang. Hamstrong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Hamstrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugujaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Seratus satu, FM, Setara Radio Ciamis.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Halo, saya Adul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Wah, kuat lu kayak gua.

0: kesehatan. Rutin minum Habus Strong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Pandomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Pandomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax keren lah, the best. Terima kasih Pandomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. agen apotik Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen apotik Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.
0: FM Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen apotik Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanapi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanapi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habustrol, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanapi.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrol ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrol.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih.

0: Si juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.